Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi wa bisyafa'ati rasulillahi wa lihusuli maqasidina maqsudad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.

Amin. Summa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa nahusu khususan man istama'na hauna bisababihi wali ajlih. Wa ila arwahi Ibu Sukirah, Bu Marmi, Bu Jahena, Bapak Safi'i, Bapak Iyon, Bapak Kastama, Bapak Safri, anak Aulia Widya Rizkina, Bapak Putut Hadi Waluyo, Bapak Marsimah, Bu Marah, Bapak Saji, Bapak Suprianto, anak Prastio Dwi Sukanto, Ki Haji Jamaluddin Ahmad, Abu Kasiani, Bu Kasiem, Bapak Lasimun, Bapak Suwarno, Bapak Billy, Bapak Mudawamah, Bu Romlah, Bu Ahmad Zubir, Bapak Nanuk Zainal Abidin, Ahmad Afendi, Bu Siti Husaimah, Bu Salihah, Bapak Jumiatu, Bapak Salmun, Bapak Kasri, keluarga Bu Aisyah, Bapak Muhyiddi, Bapak Muhyiddi, Ibu Hajah Sumirah, Bapak Parto, Ibu Partini,

Amin. Ila arwahi Bapak Muhammad Mahmul, Ibu Mahmudah, anak Musyar Hakim, Bapak Miftahun Najib, Ibu Sarah Mbah Hikmah. Wa ila arwahi Bapak Munar Hadi Nyoto, Prayitno sekalian, Romli sekalian. Wa ila arwahi Bapak Surat, Bapak Surati, Adik Parti, Bapak Jagun, Siti Alfia, Fitri. Wa ila arwahi Bapak Hati, Bapak Supanil, Bapak Ikhlas Syakur, Ibu Rodiah, Ibu Rodlah, Ibu Sanima. Wa ila arwahi Bapak Muljoto, Bapak Marwulan, Ibu Mijati, Mbah Katimin, Mbah Tumini. Wa ila arwahi Ibu Rumanto, Ibu Sri Hartuti, Bapak Mat Sapuan. Wa ila arwahi Bapak Asnaful Hadi, Bapak Asnani, Mbak Asmi Aningsih, Mbah Sali sekalian. Wa ila arwahi Bapak Rabit, Bapak Supriyono, Ibu Muntina, anak Ika Suciawati.

Wa ila arwahi Mbah Kartorejo, Mbah Rino Nawawi, Bapak Haji Karjo, Bapak Haji Abdul Karim, Bapak Rukmini, Ibu Kasminah, Ibu Supinah, Bapak Kasianto, Bapak Mustahid Yuli Yulaiho, Bu Latifah, Bu Warsini, wa ila arwahi Bapak Sopikan, Ibu Karinem, wa ila arwahi Bapak Zamzuri, Bapak Abdul Hamid, Bapak Rokib, Ibu Kasiati, Ibu Pinten, Ibu Sumini, Bapak Samsul Anam, wa ila arwahi Bapak Seger bin Sueb, Ibu Patri Bintu Sukiran, wa ila arwahi Bapak Sakimo, Ibu Tasmia, Bapak Samari, wa ila arwahi Bapak Cukup, Bapak Sulaiman, Ibu Asiatun Amuni, wa ila arwahi Bapak Amon, Bapak Supono, Mbah Kayubi, Mbah Wahid, Mbah Sriam, Mbah Sina, wa ila arwahi Bapak Asto Saiman, Bapak Muhammad Adik Purianto, Mbak Sriati, Bapak Hajah Madai, Mbak Emi Imri Ismirawati, Bapak Muhammad Buhari, Ibu Jannah binti Joyo Pawiro, Bapak Mustaqim bin Tarmuji, Syekh

Amin, amin. Wa ila arwahi Bapak Surat bin Tempat Bapak Saimin bin Durrahman, wa ila arwahi Bapak Tempah Ibu Katemi Mbah Durrahman Ibu Supami, wa ila arwahi Bapak Subandi Bapak Riamin Ibu Umi Salamah Ibu Saminten Mbah Sumo Pawiro sekalian Mbah Sakdan sekalian, wa ila arwahi Bapak Niti Saniman Bapak Kamaludin Ibu Musiah, wa ila arwahi Bapak Suparmin Bapak Kristiano, Bapak Karsorejo, Bapak Wirokarsomo, Bapak Sakeh, Bapak Gomo, Ibu Sukini, Ibu Rubiah, Ibu Yatmi, Bapak Soh Sahil sekalian, wa ila arwahi Bapak Sardi, Bapak Jasman, Ibu Warniah, Ibu Mikyani, wa ila arwahi Bapak Raden Ardono, Bapak Jasmani anak Abid Rahardian, wa ila arwahi Bapak Noto, Bapak Basiran, Bapak Karmin, Bapak Kasman sekalian.

Amin. Wa ila arwahi Bapak Adnan, Ibu Naimah, Bapak Muhammad Soleh, Ibu Hajah Siti Maimun, Bapak Haji Muhammad Maksun, Bapak Muhammad Mahali, Ibu Hajah Umayyah, Bapak Sutatno, Bapak Jama'i, Ibu Kasih, Bapak Tamin, Ibu Sunarsi, Bapak Huti, Bapak Haji Muhammad Arif Rahman, Ibu Hajah Maryam, Ibu Warsilah, Bapak Tarkib, Bapak Haji Kasena, Ibu Hajah Saihah, Saijah, Ibu Hajah Siti Zainab, Bapak Joyonawi, Ibu Jumaiyah, Muhammad Supriyadi, Bapak Jumain, Bapak Sueb, Ibu Dua, Ibu Satumah, Bapak Rija, Ibu Musriah, Bapak Suud, Ibu Ngatina, Bapak Juremi, Ibu Mu'ur, Bapak Martubi, Ibu Hartini, wa ila arwahi Bapak Haji Abdul Mukti, Ibu Hajah Kasripa, Bapak Suhati, Bapak Suhati, Bapak Rofi, Ibu Sripa, Ibu Mujiati, Bapak Sukima, wa ila arwahi Bapak Surawi, Bapak Ngarwi, Bapak Suhati, Ibu Fatima, Ibu Fatini, Ibu Naru, Yustiani, Ibu Tamun, Adik Mustamah, Mbak Legiman, Bapak Same, Ibu Sakiah, Ibu Musiah, Bapak Mu'anam, Ibu Titi Amah, Mbak Kastani, Bapak Taman, Bapak Kamat, Bapak Abdul Aziz, Bapak Joko Wijayanto, wa ila arwahi Bapak Haji Asri Asari, Ibu Hajah Alimah, Bapak Asri Asri, Ibu Hajah Alimah, Bapak Haji Wahab, Ibu Hajah Kapiah, Bapak Mu'ud, Mas Ainur Rofiq, Bapak Patoran,

Amin. Amin. Wa ila arwahi Ibu Mustani, Bapak Suwandi, Ibu Giman, Bapak Said, Bapak Supardi, Ibu Toyah, wa ila arwahi Bapak Siram, Iit Nur Laila, Ibu Muslihah, Bapak Kasim, Ibu Marfuah, Bapak Ahmad Ajmain, Umi Aminah, Bapak Muhammad Inam, Umi Hani Siti Sundari, Ani Zaidah Fatma, Zulfikar Alfiah, wa ila arwahi Bapak Haji Muhammad Sobari, Bapak Haji Rahmat, Ibu Haji Aminah, Bapak Haji Marion, Ibu Hindun, Ibu Dinar, wa ila arwahi Bapak Haji Hadi Siswanto, Bapak Haji Mahfud Tohir, Bapak Toha Suparman, Bapak Sumarji, Bapak Haji Budiarto Sukemi, Bapak Haji Kadarwianto, Ibu Siti Aisyah, Ibu Dasiah, Ibu Endang Ulfatin, wa ila arwahi Lili Mahfulana, Mbah Haji Tohir, Mbah Fahri, Mbah Muntiasih, Mbah Adminah, wa ila arwahi Bapak Haji Muhammad Soleh Haji, Bapak Kuat Ranti Rejo, Mbah Nurul Aini, Adi Amar Ma'ruf, wa ila arwahi Bapak Haji Ahmad, Bapak Maksum sekalian. Syai'un

Amin. Amin. Wa ila arwahi Bapak Bukhari, wa ila arwahi Ibu Maimunah, Bapak Sairjo, Ibu Warsiti, Bapak Tamin Susanto, Ibu Asmuah, wa ila arwahi Bapak Haji Sarifuddin, Bapak Daman Huri, Bapak Suwardi, Bapak Tamat Iskandar, wa ila arwahi Bapak Haji Muhaimin, wa ila arwahi Bapak Bahri, wa ila arwahi Ibu Rodiah, Bapak Paiman, Ibu Marfuah, Bapak Soleh, Ibu Murni, Ibu Kasatun, Ibu Markama, Ibu Subiah, wa ila arwahi Bapak Mustafa, wa ila arwahi Bapak Haji Mohtar, Ibu Haja Sofia, Mbah Mandur, Matnur, Mbah Nawawi, wa ila arwahi Mbah Syukur, wa ila arwahi Mbah Muntamah, Mbah Ngatmirah, wa ila arwahi Mbah Wagini, Wakini, wa ila arwahi Mbah Tumejo, Tomejo, wa ila arwahi Mbah Bapak Muslim sekalian, wa ila arwahi Bapak Mustahal, Ibu Dewi Muslihah, Bapak Sukianto, Bapak Suparto, Bapak Amin bin Sampiran, wa ila arwahi Bapak Tulus Subakti bin Wajin, wa ila arwahi Bapak Sakianto, wa ila arwahi Bapak Karsun Nusanto bin Matran, wa ila arwahi Ibu Mulyanah binti Nolop, wa ila arwahi Bapak Wajin, Bapak Sulihan, Bapak Haji Makmul, Ibu Hajah Muktiyah, wa ila arwahi Bapak Muhdharur Rosidin, wa ila arwahi Bapak Sumadi, Ibu Mudliah, wa ila arwahi anak Muhammad Soleh, Bapak Jafar sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Bahri Bakri sekalian. Syai'un lana walahumul Fatihah. A'udzu

Rawan Ibu Hajah Mufarohah, Bu Hajah Ikanah, Bapak Munawar, Bapak Paidi, Bapak Tauhid sekalian, Mbah Sri As sekalian, Mbah Muntiani, Ibu Sari, Bapak Sadir, Ananda Wanda Hartono, Ibu Jasmine, Ibu Jamsiah, Bapak Munari, Mbah Ahmad sekalian, Mbah

ibu-ibu nyuwun ikhlasipun penggalih menika nyuwun hadiah Fatihah kagem Bapak Hidayatullah yang saat ini sedang sakit. Mugi-mugi dipun paringi inggal saras angsal pertolongan dipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, khususun ila ruhaniyati Bapak Hidayatullah.

وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا من أصحاب

النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسر الفاتحة.

Ibu-ibu, sebelum acara dimulai, kita nikmati dulu beberapa lagu dari Qasidah Al-Mansuriyah Nur. Maaf, niki mboten mireng dari grup Nurul Khair Keplaksari. Kebarnya disilakan.

Ibu-ibu, sebuah pengumuman telah terpisah dari mamahnya. Seorang anak yang bernama Mas Awi, alamat rumahnya Tambak Beras, berusia 5 tahun. Mamahnya bernama Ibu Hani atau Mama Hani. Mohon ibu-ibu yang hadir barangkali mengenal Mama Hani, dipersilakan untuk menemui putranya berada di depan Masjid Baitul Mukminin. Terima kasih atas perhatiannya.

Monggo ibu-ibu tepuk tangannya untuk Nurul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mar'atus Shalihah Kabupaten Jombang beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Jombang, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Bagi hari ini Sabtu tanggal 16 2026, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini pula kita bersama-sama dalam rangka pengajian Majelis Taklim Mar'atus Shalihah di Masjid Baitul Mukminin kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau, penutup para nabi, khatamul anbiya, inggih menika Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yakni berupa ajaran agama Islam atau dinul Islam. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara pagi hari ini sampai siang nanti berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Terima kasih. Untuk berikutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Wahidah, dipersilakan. Surat yang akan dibaca, surat Al-Jasiyah ayat 12 sampai 17.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru dibacakan oleh Ibu Wahidah, kita semuanya yang mendengarkan akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir, di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, marilah kita ikuti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Mar'atus Shalihah kepada Ibu Hajah Nur Maslahah yang mewakili. Kepadanya disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh punyai, alhamdulillah punyai sampun rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadrutal muhtaramin dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kita taati, wabil khusus dumateng Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab selaku pembina Majelis Taklim Mar'atus Solihah Kabupaten Jombang ingkang kita taati, kepada Bupati Kabupaten Jombang atau yang mewakili yang sama-sama kita hormati, kepada Ibu Nyai Hajah Nuzulir Rohmah ingkang tansah kita taati, kepada segenap pengurus Majelis Taklim Mar'atus Solihah Kabupaten Jombang yang sama-sama kita hormati, dan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Mar'atus Solihah Kabupaten Jombang yang berbahagia. Pertama, monggo kula kalih panjenengan ngaturaken muji syukur wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten ing inggih menika kula kalih panjenengan tasik pinaringan rahmat, nikmat saha hidayah saking Allah sehingga saged hadir wonten ing menika majelis kalian keadaan sehat wal afiat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Salawat ugi salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun beto kula kalih panjenengan menuju jalan yang benar nggih menika ad-dinul Islam. Ibu-ibu para rawuh sedaya ingkang kula hormati, niki wau kula ditelepon Bu Nyai Mahsunah nggih, Ketua Majelis Taklim Mar'atus Solihah. Keranten dinten menika kathah para Bu Nyai ingkang sarengan acara lintu sehingga kathah ingkang boten saged rawuh. Kula atas nama segenap pengurus Majelis Taklim Mar'atus Solihah ngaturaken matur suwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh kula kalih panjenengan sedaya niki mbeta barokah kangge kehidupan kula lan panjenengan sedaya. Ibu-ibu ingkang kula hormati, kula nek ningali panjenengan iki termasuk golongane ibu-ibu ingkang istiqomah, nggih. Istiqomahe teneng ajeng niku ketua PAJ Peterongan nggih. Termasuk golongan ibu-ibu ingkang istiqomah kula nek ningali panjenengan nggih. Setiap Sabtu pon alhamdulillah kuwatah ingkang rawuh nggih. Meskipun kadang pas musim-musime repot ten saben, repot rewang nggih. Alhamdulillah masjid niki pasti penuh sampai ten gene teras-teras niku alhamdulillah nggih. Keranten nopo amal sae meskipun kedik-kedik tapi nek dilampahi kalih istiqomah niku langkung sae tinimbang jenengan ngelampai kesaenan kuwatah tapi namung sepindah nggih. Alhamdulillah mugi-mugi panjenengan sedaya niki didadosaken tiang sing istiqomah ngelampai kesaenan, ngoten nggih. Ibu-ibu ingkang kula hormati, rawuh panjenengan sedaya wonten mriki majelis mboten sanes tujuane nggih menika talabul ilmi. Sebab kula kalih panjenengan rawuh wonten ing majelis ilmi kados menika kathah keutamaane. Termasuk sing sepindah keutamaane saged dados dalane kula kalih panjenengan saged mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. niat golek ilmu ya oleh ganjaran silaturahim. Ngeten iki lak kadang petuk kanca sing wis suwe gak tau ketemu nok gone pengajian ketemu nggih ya. Kadang nggih bonuse nggih kathah Bu. Kadang bonuse iso besanan barang. Kuwatah kanca-kanca kula niku besanan sak koncone. Sering ketemu ten gene majelis taklim kados ngeten iki gelek omong-omongan mesti lak kabar-kabaran nggih ya. Ya apa kabare anak sampean pira putune pira? Jek ana sing gurung nikah ta. Lho aku ya jek duwe sampean jago ta babon. Nah, wis pas. Nggih ya. Niki termasuk bonuse silaturahim. Termasuk malih kula paling panjenengan hadir wonten ing majelis ilmu kados ngeten niki. Selalu angsal rahmate Gusti Allah. Angsal kerahmatane Gusti Allah. Kula kali panjenengan saged ngraosaken. Nek pun lenggah kados ngeten iki rasane kaya lali kumban, lali setlikoan, lali korah-korahan. Nggih, ati niku suweneng. Tapi mboten sampai diniati sing kliru wis timbang tok omah nganggur rek budal ngaji, mboten nggih. Niate dari awal niat tolabul ilmi. Kersane kula kalih panjenengan iki selalu angsal rahmat ya Gusti Allah. Saged ngraosaken manah sing ayem ketemu kanca, gembul kanca. Ngeten iki lak ati uwayem nggih napa malih ten gene masjid ngeten iki. Termasuk malih keutamaane hadir wonten ing majelis ilmu nggih menika kula kalih panjenengan iki selalu dikelilingi oleh malaikat. Mila sangka niku monggo kula kalih panjenengan berusaha sekedik-sekedik mugi-mugi saged istiqomah kantu etolabul ilmi kangge nyempurnaaken ibadah wonten ngersane Gusti Allah. Ibu-ibu para rawuh sedaya ingkang kula hormati, mekaten sekedik sambutan saking mewakili pengurus Majelis Taklim Mar'atus Shalihah Kabupaten Jombang. Matur suwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya. Kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hajah Nur Maslahah disampaikan terima kasih. Para hadirin dan undangan rahimakumullah, untuk sambutan berikutnya, sambutan dari Bupati Kabupaten Jombang yang akan diwakili Ibu Sri Suryati, kepada beliau disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, ibu nyai, habil khusus ibu nyai Hajah Nuzuli Rohmah dari Pondok Pesantren Al-Muhibbin Jatiroga Tuban selaku penceramah, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mar'atus Salihah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua beserta segenap pengurus, yang saya hormati Ibu Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, sahabat saya Ibu Sri Suryati, serta hadirin undangan jamaah taklim Mar'atus Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya maka di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi serta mengikuti pengajian rutin Majelis Taklim Mar'atus Salihah dan tahlil kubra. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil akhir. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Abah Bupati Jombang. Beliau tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan hari ini, sehingga beliau menugaskan kepada saya, Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, beserta sahabat saya, Ibu Sri Suryati, Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, untuk mewakili kegiatan pengajian pada hari ini. Namun demikian, tidak mengurangi arti penting kegiatan pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan sambutan Abah Bupati Jombang pada pengajian rutin Majelis Taklim Mar'atus Salihah, pengajian rutin Sabtu Pon dan Tahlil Kubro di Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Nuzuli Rohmah dari Pondok Pesantren Al-Muhibbin Jatiroga Tuban selaku penceramah, yang saya hormati penasehat Majelis Taklim Mar'atus Salihah Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mar'atus Salihah Ibu Dr. Randa Haji Mahsuna Faruk beserta segenap pengurus serta para hadirin undangan jamaah pengajian Mar'atus Salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan mengikuti kegiatan pengajaran rutin Majelis Taklim Mar'atus Salihah dan Tahlil Kubro dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyambut baik pengajian rutin ini yang terus istiqomah dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Menjaga keberlangsungan majelis ilmu selama bertahun-tahun tentu memerlukan niat yang kuat, keikhlasan serta semangat kebersamaan yang terus terpelihara. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, panitia, dan jamaah yang terus merawat kegiatan ini dengan penuh keistiqomahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peran ibu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Ibu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.
Melalui sosok ibu, anak belajar tentang kasih sayang, adab, keteladanan, kejujuran, dan nilai-nilai kehidupan. Ucapan, sikap, dan kebiasaan yang ditunjukkan oleh seorang ibu sering menjadi pelajaran yang membekas hingga dewasa. Saat ini kita menyaksikan berbagai tantangan dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Pergaulan anak, penggunaan gawai atau gadget, arus informasi yang sangat cepat,

0: dan menjaga ikhwah, insya Allah akan tumbuh keluarga-keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, dan generasi yang memiliki akhlak mulia. Karena kemajuan daerah juga berawal dari kualitas keluarga dan masyarakatnya. Pemerintah daerah senantiasa mendukung kegiatan keagamaan seperti ini sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia. Saya berharap Majelis Taklim Mar'atus Salihah terus istiqomah menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, menjalin silaturahmi, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Akhir kata, mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh kekhusyukan, mengharap ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah dan niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Bupati Jombang pada kesempatan hari ini. Teriring doa, semoga pengajian pada hari ini membawa keberkahan, meningkatkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta membawa Kabupaten Jombang senantiasa damai, aman, religius, serta penuh keberkahan. Dan sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan dua bab pantun untuk menambah semangat kita di hari ini. Mohon ibu-ibu menjawab dengan cakep. Anak santri belajar mengaji. Suara merdu membaca Al-Quran. Semoga ibu-ibu istiqomah mengaji menjadi jalan menuju surga Tuhan. Satu kali lagi nggih. Teh hangat disuguh di teras rumah, ditemani senyuman penuh keikhlasan. Mar'atus Salihah membawa berkah, menyambung ukhuwah penuh keikhlasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi sambutan Bupati Jombang yang diwakili oleh Ibu Endah, staf ahli bidang SDM kemasyarakatan. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk berikutnya mahalul qiyam dan santunan untuk anak yatim kepada Ibu Ainun Khairiyah dipersilakan.

الخلق وضعت الحياة.

0: محمد
1: صلوا عليه.
2: Para hadirin dan para undangan rahimakumullah, demikian tadi acara Mahalul Qiyam dan santunan untuk anak yatim juga para duafa. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya marilah kita ikuti bersama dengan penuh khusyuk dan khidmat tausiah agama yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Jatiroto Tuban kepada beliau Ibu Nyai Hajah Nuzulirrahmah SSA MH dihaturkan.

Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kawula hormati para ibu nyai, sesepuh pinisepuh panata agami wonten ing Kabupaten Jombang, wabil khusus dumateng ibu nyai Hajah Munjidah Wahab ingkang dereng rawuh dateng mriki majelis, insyaallah nembe perjalanan. Ingkang kawula hormati Ibu Bupati utawi ingkang mewakili inggih menika Ibu Staf. Ingkang kawula hormati Ketua Pengaosan Mar'atus Solihah ugi beserta sedaya pengurusipun, tamu undangan ingkang kawula hormati, ibu-ibu jamaah pengaosan Mar'atus Solihah, calon-calon ahli surga sedaya, amin Allahumma amin. Sepindah monggo caos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun sehingga sampai detik menika kita dipuntakdir dados tiang Islam, alhamdulillah. Dipuntakdir dados tiang iman, alhamdulillah. Mugi-mugi kita dipuntakdir Allah dados tiang engkang istiqomah anggenipun takwa dateng Allah, benjang saged panggih Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun mugiya shalawat miwah salam katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi kita petunjuk kesaenan inggih menika adinul Islam utawi agami Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sak bejo-bejonipun kita sedaya nggih Bu dipun takdir dening Gusti Allah kok dadi wong Islam. Nggih napa mboten? Menawi panjenengan nglencer dateng Bali, teng mriku niku turis niku kathah. Kula mbatin wong sak monokei ora ditakdir dadi wong Islam. Awak dhewek iki sapa? Dulure Kanjeng Nabi wae ya ora, irunge mbangir kaya wong Arab wae ya ora, ananging kok ditakdir dadi wong Islam termasuk jamaah Mar'atus Solihah niki bejo kemayangan, alhamdulillah. Dahanan somben ning akhirat, awake dhewe iki uripe slamet to gak bergantung pada hidayah sing diparingke Allah. Dilalah kita niki ditakdir dadi umate Kanjeng Nabi. Muga-muga sing hadir sedaya dipun akoni dados umate Kanjeng Nabi, benjing teng surga saged mlebu surga sareng Kanjeng Nabi sedaya kados mekaten, amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir menika pinaringan panjang umur fitoatillah, pinaringan panjang umur sehat wal afiat, pinaringan atinipun bahagia, pinaringan rizkinipun gangsar barokah, pinaringan sedaya urusanipun dipun gampelake dening Gusti Allah, pinaringan keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, pinaringan anak turun ingkang soleh lan solihah. Mugi-mugi kita ditakdir dados tiang ahli ilmu, ahli kesaenan, ahli khair, ahli selamat, ahli bejondonya akhirat, ahli surga sareng Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Firstly, let's thank unto our God the Almighty who has been giving us His mercy, His help and His blessing until we can gather here without any obstacle. Do you understand?
Anggit kula nek saged bahasa Inggris, I will speak with English language with you all. Kok ana sing muni yes mangkoyoke mudeng mbok menawa. Tapi tak cek sik dadak tenan to gak iku. Cobi Bu nggih, bahasa Inggrise buku napa? Alah kok pinter ya Mar'atus Shalihah. Lah nek regube buku ceblok bahasa Inggrise napa? Gede buk. Oh iya, rusak iki berarti. Lah rapopo, sok ben melbu ning gone surga, iku ra kudu iso Inggris, ora kudu iso Arab. Sing penting slamet atine. Amin Allahumma. Cui siang cing woman suo si si tau Allah subhanahu wa ta'ala yin wei. Ta kai woman ta te ce ai pang cu he ce tau. Ye ce woman ke ye cai ce li cai jombang siang cun. Ni men ce tau pu ce tau. Ce tau. Ce tau pu ce tau. Pu ce tau. Gak ce tau. Gak ce tau yo wis sing penting ce tau agomone. Amin Allahumma. Amin. Bu. Ibu, boten wonten sing ngantuk nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi pepanggian kita mangke sak jam niki dipun paringi wekdal pinten? Setunggal jam napa berapa menit? Satu jam nggih biasanipun. Satu jam mugi-mugi pepanggian kita sedaya. Dua jam nek perlu mulai engkok bengi wis beres. Jenengan pinarak sampai bengi aku tak mulai bariki. Apa pengajian atau apa mateni wong iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi pepanggian kita mangke beto ilmu ingkang manfaat barokah, ilmu ingkang saged kita lampahi kanthi pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingkang kula hormati, Allah sampun dawuh wonten ing Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang mana seluruh kerajaan dunia niki berada di genggamannya. Zat yang telah menciptakan mati, hidup kita ini manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian sing paling apik amale. Dados ibu-ibu ingkang kula hormati, ternyata urip ning donya iki mung ujian tok. Kita niki dibedo Allah, diparingi ujian, jajal tak kei ujian ngene, iso jawab soal apik tok. Tak kei ujian ngene iso slamet to gak? Kita niki kedah sadar bilih urip ning donya iki hanyalah ujian. Sing penting setunggal slamet apa ora. Ngoten nggih Bu. Tiang niku mesti diuji dening Gusti Allah. Nanging menungso niku ujiane dhewe-dhewe. Wonten sing diuji bojo, wonten sing diuji anak, wonten sing diuji

bojo, wonten sing diuji tangga. Slamet to gak? Iki ngono mung ujian, ora tenanan, embo-embo. Allah menguji ndelok, tetep iman to gak nek ketak uji donya nem entek ngene iki. Tetep salat to gak nek kuwe kecilik salat sampe tuwek tapi ora sugih-sugih, ning tanggamu ku Kristen gak tau salat, sugih gak ontro-ontro. Bu, ibu, mila kita niki perlu sadar, perlu golek ilmu. Wong ki sing bener piye? Mila mar'atu sholihah ngajekaken pengaosan ngeten niki minangka nyirami iman. Kumpul kanca padha sholihae, insyaallah wong iku tergantung kumpulane. Kumpulan apik ketularan apik, kumpulan elek ketularan elek. Nular apik iku ate angel. Nek nular elek niku gampang. Nggih napa mboten, Bu? Ana bocah 10 ape budal sekolah. Dieloki bocah loro ape ndelok PS. Si dotok sekolahan napa budal PS? Nggih. Ana pitik 100. Ditekani macan sitok. Sing ijek pitike napa macane? Lah, jenengan kumpulan ngaji Quran karo kumpulan ngaji HP iku betah pundi? HP. Barang apik iku ternyata angel terok-terokane, nggih Bu nggih. Tapi barang elek gampang. Ana kumpul-kumpul ngaji, jenengan lewat ning ngarep masjid, lo ngaji kataman Quran. Nggih Bu. Karo kumpul-kumpul rasan-rasan apa? Semangat melok kumpulan Quran apa kumpulan rasan-rasan? Na'udzubillah min dzalik. Yang namanya mar'atu sholihah bar ngaji kudu tambah ilmune, bar ngaji kudu tambah imane. Iku jenenge ilmune manfaat barokah, ora ilmu dinggo roh-rohan tok. Aku ya roh salat limang wektu ku wajib, tapi ya roh tok gak dilakoni. Bu, itulah ilmu engkang manfaat barokah. Mila ibu-ibu engkang kula hormati, ing dalem siang menika kula badhe ngajak panjenengan sami ingat kembali, imut kembali. Kita niki urip ning donya, nggih Bu. Duwe bojo, duwe anak, duwe keluarga besar, duwe tangga, duwe penggawean, duwe sembarang kalir. Ini terakhir itu mau kemana? Jelas badhe tenggene Allah Subhanahu wa taala. Mula bungeh, uang niku dipundhut Allah niku ngenteni tuwek napa mboten? Boten nggih Bu, nom-noman wonten sing dipundhut Allah. Lah, nek ngono, mumpung kita urung dipundhut Allah, sing dhe utang ndang disauri. Nggih Bu, alah enak kredit ora, enak bayar langsung nek iso bayar. Nggih napa mboten? Mergo umur iku gak ngerti, nggih Bu. Aja sampe duwe-duwe malah budal kredit. Wong iso mbayar kok tambah kredit. Nggih napa mboten? Lan kula emotaken, uang iso nyaur utang, ora ndang disaur-saur, iku jenenge zalim. Nggih Bu. Tiang utang niku mboten napa-napa, asal duwe niat tenanan ape balekno utang, insyaallah digampangno nyaure. Tapi nek utang wis niat ogak nyaur, iku malah dingel-ngel rezekine. Ngoten nggih Bu. Iki apa mang kok iso ngendho utang barang iki? Niki wau lak ngemutke bilih kita niki gak ngerti sak wayah-wayah dipundhut Allah, sak detik-detik kita njaga perbuatan kita ben nek dipundhut Allah dalam keadaan selamat. Amin Allahumma. Ibu-ibu ingkang kula hormati, kula namung badhe ngajak panjenengan sami emut dateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ibu-ibu panjenengan pirengaken sae-sae. Keselamatan dan kebahagiaan
Setelah mati itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan seumur hidup. Mergi napa ibu-ibu? Urip ning donya 70 taun. Sengsara itu akan ilang seketika rasane kapan wis melbu kuburan walaupun semalam saja mergo entuk nikmate ku kubur. Urip ning donya bahagia 70 taun itu akan hilang seketika rasa bahagia itu ketika setelah kita masuk ning gone kuburan entuk siksa kubur. Mila ibu-ibu ingkang kawula hormati, kenging napa kok mekaten kita niki nek pun kapundhut pun boten saged napa-napa. Kantun amal kita dateng donya, mila hidup hanya satu kali, hiduplah yang berarti. Bu nggih. Bu. Dirusoi tangga beno. Iku ngono ora karepe dhewe. Karepe sapa? Karepe Gusti Allah. Lah kenapa kok karepe Gusti Allah? Tangga greget nang ngono ku ancen Allah sing nedirna kanggo nguji awakmu. Awakmu ku nek ditangga nek dikeki tangga apik, elek, tekei tangga elek, sabar to gak apa mbok wales elek. Bu. Ibu. Moro gawe status nuk HP. Rumangsane lo aku tek ngurusi. Wong sak kampung ki ana 5 sing kenek. Apa aku ya sing disindir iki? Apa aku ya sing disindir iki? Apa aku ya sing sindir iki? Masa ana maratu salihah ngono ku? Nek ancen kita maratu salihah ora usah ngono-ngono ku, wong wis iman kok ijek ngono-ngono ku. Kok kaya wong mualaf wae lagi melbu Islam. Nggih napa mboten, Bu? Tukaran karo bojo, ora usah digawe status. Dulu aku mencintaimu dengan seluruh hartaku. Sekarang kau tinggalkan aku. Tonggo sak desa ngerti kabeh nek sampean ku susah uripe. Nggih, Bu? Urip iku susah gak susah ora usah dikabar-kabarno tok nggone status. Status niku ndamel mawon sesuatu sing ora mengundang wong-wong ki dadi suudzon. Ngoten nggih, Bu? Status monggo muslimatan happy dong muslimatan. Lho nek iso ya ora usah gawe timbang kadang ngono ki tok nggone ngene. Kono tok ta sing muslimatan. Ya Allah. Berarti kita niku dilatih aja gemen napa Bu mancing-mancing suudzon lan awake dhewe iki ya ora usah gampang suudzon. Calilah 1000 alasan. Carilah 1000 alasan untuk kita mboten darani dulur kita niku elek. Nggih napa mboten, Bu? Onten mboten sing diuji tanggane. Kata piye kok diuji tangga? Lah piye kene karo kono ki wis nganggep dulur. Kene angger masak jangan asem, kono ya diciprati. Sak mangkok tapi nek nyiprati uga cipratan ngono ae. Umba-umbae wae, umba-umbane dipepe. Iki kok ana udan, kene sing ngengkirno. Anak-anake padha urung adus, kene sing ngedusi. Bojone urung adus, ya ben adus dhewe. Lho ngono iki lho, kok kene duwe warung bakso, kono iso tangga-tangga dikandani kabeh. Yu Endang, kowe tak kandani ya. Kowe aja geman marung bakso ning omahe Darsiah. Mergo bakso ning ngono pentole dicampur daging tikus. Kinten-kinten jenengan gadah tangga ngoten niku, jenengan labrak napa jenengan sabar? Nek jenengan labrak sesuk gak usah budal maratus salihah neh. Jenakno maratus ogak salihah ngono wae. Lho, gunane napa kita niki ngaji ngeten niki nek wis ngerti berusaha diprak
ngateke. Nggih, Bu. Tangga ngono ku ogak karepe dhewe, iku ngono karepe Gusti Allah. Ana tangga apik, Allah tak dono tanggamu gregetno. Piye kowe? Dadak jenengan ngelabrak, berarti padha wae. Tapi nek ana tangga gregetno terus jenengan sabar, Gusti Allah terus ngene. Lho, iki lho makhlukku apik. Gelem sabar koyok ngene. Nggih, Bu. Mergo wengku asli apik. Nggih, Bu. Kados uyah. Uyah iku diuyahi, tek gak diuyahi ya tetep asin. Mergo asline asin. Nggih napa mboten, Bu? Wong niki nggih ngoten, ora usah aku jane ngono ya wong apik. Mergo ndekne iku lho gregetno wong. Dadi aku melok gregeten. Iku ora wong apik, tapi wong pinter omong, ngoten to nggih Bu nggih. Wong masyaallah ala sayidina Muhammad. Bu, diuji duwe bojo gregetno. Lah piye gak gregetno? Wong wedok nek gak manut wong lanang jare dosa, nggih Bu. Digawe ana anak, rabi 5 tahun duwe anak 5. Lah bareng di anak kono kon kumbah popok, wong lanang kok kon kumbah popok. Iku ngono penggaweane wong wedok. Ngenes gak dadi wong wedok. Terus ngelus dodo, anak 5 iki ndang ngengek bareng kok. Bapake ning ndi? Lungguh kursi karo celuk-celuk. Dik, kopine ndi kok randang mbok gawekno? Padahal wong wedok isuk-isuk mang adang sego ambek jangan. Kumbahan seminggu dikomrinso ben bedodok, anak 5 ngising bareng. Gregeten apa mboten? Jenengan ngerti wong lanang wong wedok kok servis gak memuaskan. Nek ana wong lanang ku ya disiapno kopine, disiapno sarapane, kira-kira jenengan bengok napa sabar? Bu, nek sabar berarti jenengan sadar iku bojo gregetno ngono ora karepe dhewe, iku ngono karepe Gusti Allah. Diuji untuk kita ben kita tuntuk ganjaran. Bu, nek kita mboten diuji bojo, kadang iku awake dhewe iku gak entuk ganjaran. Lah pripun apa entuk ganjaran salat? Wong salat wae kadang pikirane ya macem-macem kok. Allahu Akbar. Loh, lah kok udan? Niki salat model apa iki? Salat lho, HP ku dideleh ning nggone pinggir sajadah. Ambek jagane engko nak menawa tukang kredit teko. Allahu Akbar. Karo dadak ana telepon ting tulilit tilit. Jenengan ngoten niku jangan persani HP-ne napa mboten? Allahu Akbar, HP-ne muni titit-titit. Sopo sing telepon? Ngeten niki ditampa napa mboten salate? Duka. Lah ngene kok awake dhewe nek gak diuji gak entuk ganjaran. Mula kita niku diuji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wong rumah tangga, pertama ku yo niat apik. Sampai takok-takok tangga ape golek bojo iku. Pripun larene iki sae napa mboten? Wes wae, Bu. Larene seru wegep, gak duwe omong belas. Wonge bisu. Nak ngitung sampai wong tua-tua dikongon ngitung. Dek mbah hitung no mbah. Kono iku wetone Senin Paing. Lang aku wetenku Sabtu Kliwon. Temok piro mbah? Oh nek tak hitung-hitung iku tong banyu pikulan tampar. Ketiban tampar nak ojo. Kenging napa mbah kok tampar mboten angsal? Lho nek tampar biasane bojone iki sok ben bakal gak kenaan. Mbok loro isitik nggawa tampar engko. Dingge napa mbah tampar? Tampar iku yo gregetno wong ki bocah iki kandhanane memang ora kenaan. Dadi ndekne nek purik ngono ku biasane ana tau nggih biyen iku wong purik nggawa tampar ku 20 meter mara sawah menek klopo. Tampare ditalekno gulune terus ndekne niat ape kendhat nawaitul kendhata fardhol lillahi taala. Allahu Akbar nyeblok dadak gak mati. Mergo kedawan tampare ku mang. Ya Allah, lho kawin saurunge wis dinik-nik diitung didelok tenanan lho kadang ketiban kok pas dilalah nemok.

kase lho. Ya Allah. Dados tiyang bahagia niku napa ibu-ibu? Tiyang bahagia niku kapan atine uripe iki mbah sugih mbah randuwe tapi atine ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir maring Allah kita dadi tenang ati kita. Nggih napa mboten, Bu? Loh, ning donya iki bek masalah. Ora ana wong urip iku tanpa masalah. Nggih napa mboten? Wong mati wae ijek masalah kok. Nggih napa mboten? Kadang wong mati ra ono sing ngurusi, masalah napa mboten? Lah iki ora gelem ngurusi, ape dikubur gak ono biayane. Lah mbok beno ning kene gelentangan lah ya mambu, engko wong dadi masalah neh. Nggih napa mboten? Urung rabi masalah. Barabi masalah. Orang duwe anak masalah. Bar duwe anak masalah. Rande duwe masalah. Kakean duwe masalah. Donya iku isine masalah tok. Kepengin ati tenang pripun? Pasrahno kabeh ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Duwe masalah pengin tenang, balekno ning Allah. Ya Allah, niki sedaya jenengan ingkang nedhiraken. Mugi panjenengan ingkang nguwataken ati kula ya Allah. Dadosaken kula niki tiyang ingkang tetep takwa dhateng panjenengan walaupun ujiane panjenengan niki abot. Panjenengan ingkang maringi kekuatan, mugi panjenengan ingkang mernahke urip kula. Ngoten nggih ibu-ibu. Dados itulah awake dhewe ning donya iki pokoke bek masalah, Bu. Sing milih sawah mang kabeh milih sawah lho ya. Aku milih kandang pitik. Bareng lungguh ning pinggir kandang pitik, dadak gang sedilu ana pegawai Pertamina nggawa alat pendeteksi minyak bumi liwat ngarepe kandang pitik. Terus takok ning gone Bu Endang mang, apakah ibu pemilik ini kandang? Iya, Pak pegawai Pertamina. Ada apa? Ini alat saya setelah mendeteksi di tanah kandangnya ibu, ternyata kandang panjenengan ini penuh dengan minyak bumi. Ada 70 triliun barel minyak bumi kalau diuangkan 70 triliun rupiah. Sopo sing milih kandang pitik mang? Alhamdulillah, bejone sing nemok kandang pitik. Akeh endi penghasilane sing ndek sawah apa kandang pitik? Alhamdulillah. Saniki kula tangkleti pilih sawah napa kandang pitik? Ancene sing milih kandang pitik berarti ya meto duiten pokoke. Wa masalli ala sayidina Muhammad. Dados ibu-ibu, masalah napa mawon niki pasrahke dateng Allah Subhanahu wa taala. Kunci bahagia napa? Gelar sajadah, tengah wengi nangis tengarsane Allah, maca Quran, parek karo uang ahli ibadah, parek karo uang ahli kesaenan. Insyaallah ati kita niki dadi tentrem kados panjenengan sami menika ajeg istiqomah, parek-parek kalih para ibu nyai kersane ati susah moro rene diwadulke, insyaallah dadi adem, dadi kuat, dadi selamat insyaallah. Amin Allahumma.

Stop, stop. Musiknya cawepet. Mboten usah dimusiki, ibu-ibu mawon musik fam nggih, Bu. Cawepete ngono, malah aku menggeh-menggeh kok iki. Dimusiki jenengan, Bu nggih. Kalih disauti, kalih direnungkan. Tombo ati dung tak dung bleng. Iku limo perkarane dung plak dung bleng. Kaping pisan maca Quran sak maknane dung tak dung bleng. Kaping pindho dung tak dung salat wengi lakonono dung tak dung bleng. Kaping telu wong kang soleh kumpulono dung tak dung bleng. Kaping papat dung tak dung bleng. Kudu weteng ingkang luwe dung tak dung bleng. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe dung tak. Salah sawijine sing musikin dek newe kok gak aku. Sopo bisa ngelakoni

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ning donya niki coba tok penjaluk kita inggih menika satu, sabar. Lha apa wong kon sabar ben slamet. Nek mboten sabar nuruti hawa nafsu ambek dulur tukaran perkara royokan warisan, betul. Ambek bojo, bojo diantem ulek-ulek, betul. Ambek wong tuwa kesuwen wong tuane kopine dicampuri sianida racun. Engko nek wong tuwa mati donyane kenek ndekne. Nauzubillah min. Tapi nek sabar, wong sabar iku ora ana sing iso ngalahno wong sabar. Ana tangga gregetno jarno. Ana tangga katik nyindir-nyindir ning status jarno. Engko lak pegelen mati. Yo jadi dongak no mati. Mergo ning donya niku tanpa jenengan donga, ndekne sok ben mati. Tapi ndekne mati lah ora mergo jenengan melu dongakno. Jenengan nek melu dongakno mati, lesane melok dosa ning akhirat ana catetane. Ora usah didongakno mati we mati dhewe kok dadak mbok dongakno, ngrusuh-ngrusuhi lambe. Nggih napa mboten, Bu? Siap mar'atu sholihah. Nek ana sing nyindir ning status jarno, ana bojo gregetno jarno, ana tangga gregetno jarno, ana dulur gregetno jarno, awasi tok karo wiridan ya Allah, slametke kula ya Allah, slametke kula ya Allah. Sing penting keselamatan kita setelah kematian kita. Insyaallah amin Allahumma. Bu, pentinge wong ngaji niku ngeten, onten uang niku ngeten. Oh alah ndang-ndang, aku kok pegel piye? Aku saiki preyo gak salat. Gak salat iku maksude men ngono lho lek sampeyan niku. Gak ya wis emoh salat aku. Gene ya kok emoh salat ngopo? Aku kecilik sampai tuwa ya salat kok gak sugih-sugih. Lah tanggoku iku Kristen gak tahu salat kok sugih. Lah endangku dikonono ya gregeten. Ya wis nek ngono ki njajal ndang melok Kristen, engko ora usah salat rong wulan iso sugih koyo ndekne to gak. Lho tiwas kowe Kristen ora sugih, lah yo rugi donya, rugi akhirat. Bu, sedaya ibadah niku dilakonine ning donya tapi gak dibales sak niki. Nggih napa mboten? Masa awake dhewe salat Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Glodak ko langit ceblok kulkas sitok. Nggih napa mboten, Bu? Mboten. Sedaya ibadah niku ngaten, Bu. Kita niki salat entuke apa? Salat tahajud entuke napa? Ngantuk. Maca Quran entuke napa? Ngantuk. Poso niku entuke napa? Lesu. Zakat entuke napa? Duweke kalong. Sedekah entuke napa? Duweke kalong. Haji ku entuke apa? Rekreasi, duweke kalong, awake kalong. Donggeh napa mboten? Ibadah niku kabeh minangka perjuangane awake dhewe mencintai Allah dengan takwa dhateng Allah ning ganjarane ora sak. Kula tak mimik riyen nggih. Nabi dawuh, ad-dunya daru amalin la jaza'a. Donya niki kampunge wong ngamal, urung diwales karo Gusti Allah. Ning donya ki ngamal tok, urung diwales. Salat ya urung diwales, poso ya urung diwales. Kadang kita niki aku tak wudu ben jare Mbah Yai kok wong nek sering wudu wajahnya bersinar. Lho Mas yo wudu bolak-balik mergawene ning sawah panasen yo luteng-luteng. Nggih napa mboten? Lho awake dhewe kalah karo sing skin care regane larang kok. Nggih napa mboten? Lho tapi lapo kowe nek gak putih wajahmu terus kemah wudu? Aku wudu ora krana pengen wajahku putih, tapi aku wudu krana taat manut hormat dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, poso, kabeh ku minangka perjuangan kita taat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mergo aping golek donya. Bu,
amal apik urung diwales, amal elek ya urung diwales. Jajal ana wong wedok rasan-rasan, nggih Bu. Kira-kira bar rasan-rasan untune padha prothol apa jek utuh? Jek utuh Bu nggih. Jek kenek dienggo rasan. Rasan. Ana wong lanang non sewu nggih zina. Ngono ku langsung diwales napa mboten? Ya barange ya ijek utuh kenek dienggo ngono neh. Lho urung diwales urip ning gone ndo donya. Lan nun sewu ibu-ibu, aja pengin ibadah kita ning donya njaluk diwales saiki. Engko padha mati kabeh wong-wong. Lho kok saged kula paringi conto setunggal nggih Bu. Jenengan ngeten, malaikat dhewe mono aturna Gusti Allah, aku nek bar salat, aku njaluk langsung untuk ganjaran. Ganjarane apa? Dhuwit 100.000 angger sak rakaat. Monggo dipun itung nggih. Salat zuhur qobliyah rong rakaat 200.000 ning isor sajadah dibuka bar salat. Oh, 200.000. Tutup neh sajadahe. Salat zuhur patang rakaat 400.000 ning isor sajadah 600.000. Ba'diyah rong rakaat 600 tambah 8 tambah 2 800. Urung ngasare, ngasar mangke 6, 8 tambah 6 4 buah piro iku. Maghrib urung ba'diyah maghrib, engkau ngisak urung tahajute, sedina suwengi insya Allah 2 juta ya kecekel tangan. Kira-kira sesok toko buka toga nek sing di toko wis duwe-duwe 2 juta. Toko tutup gene ayu kok gak buka toko, aku wis duwe jagan 2 juta. Sesok sholat neh 4 juta. Sesok sholat neh 6 juta. Tanggane ora mangan 3 dina mergo tokone ora buka 3 dina. Sing lara ape priksa nang rumah sakit, rumah sakit gak buka mergo doktere moh praktek mergo wis duwe-duwe. Suster ya ngono, kuwabeh wong tani. Gene ya sampean kok gak tandur, aku wis duwe dhuwit, moh tandur, tandur pegelen wis ana duwike. Sing tani ora gak tani, sing dagang ora dagang, rumah sakit ra buka. Terus wong mangan nopo? Mati kabeh. Mula ganjaran kok mboten diparingi saiki ben kabeh urip. Nggih napa mboten Bu? Nah, contoh lagi satu, uang nak Jumatan untuk pahala ibaratnya onto. Jumatan sito untuk onto sito, saulan untuk onto papat, rongulan untuk papat, untuk wolu, telungulan onto. Nggih. Iku uang sito duwe onto setahun pinten, sambrang gentak. Untone nek kakean kekno tanggane ora iso, tanggane padha ya melok jumatane, untone bek sak desa iso bek unta. Lah urung nak teletonge iku sak pira. Akhire sing lanang ape jumatan, kak ape nang ndi jumatan? Aja jumatan teletonge iki lho. Sak mene kae enak diganjar sak niki napa sok mben Bu? Sok mben. Alhamdulillah. Lillah, mila ibu-ibu ingkang kula hormati, kita niki diperintah sabar. Sing penting bakdo kita kapundhut, hidup kita dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Dados ibu-ibu ingkang kula hormati, kita niki nggih diuji macem-macem. Apa wae sing diperintahke agama iku dikengken nglakoni. Abot napa mboten Bu? Bu, ibu, jenengan pompon duwe dulur serakah pomo, nggih Bu. Kene duwe apa wae diusik terus. Jenengan mentolo ngono emoh kampang kancanan mbek dulur, mergo dulur kita kadang ora dulure dhewe, tangga-tanggane dadi dulure, kanca-kancane dadi dulure. Nggih napa mboten? Tapi agama niku mengeng kita niku mutus tali persaudaraan. Amaroni Robbi an asila rohmi walau utbir tuaku diperintah Allah dawe kanjeng Nabi kon nembung seduluran karo dulurku walaupun dulurku iki ngregetno. Bu, onten boten sing gadah dulur ngregetno. Kadang sing
Musa iki to niki wong sing paling dekat dengan kita sapa? Siji kadang bojo, loro kadang anak, telu kadang wong tuwa, papat kadang mertua, lima kadang tangga, enem kadang dulur. Cerek sedaya napa mboten? Cerek niku pirsa mboten jenengan? Cedak. Nah, cedak napa mboten? Cedak kabeh. Kadang kita niki masalah iku ambek wong sing paling terdekat. Bu, ini ada sebuah cerita. Jenengan kersa kula ceritai? Berapa cerit? Nggih. Jenengan pirengaken, Bu nggih? Mangke kalau ada pertanyaan saya beri pertanyaan jenengan saged jawab, boleh pulang duluan. Bu, niki onten ceritane jaman riyen niki wong lanang ahli ibadah. Wonge ahli apik ambek tangga ambek dulur apik. Tapi ndekne duwe dulur iku gregetno, serakah. Donyane warisan niku sajane dikekno wong sing ahli ibadah mang, tapi direbut karo dulure sing serakah. Akhire pripun tiyang sing ahli ibadah niku gak sabar dulure sing serakah mang diomongi ngene, wis kowe tak sabar-sabari kok ijek jahat ambek aku. Nek ngono mulai saiki ora usah dulur-duluran karo aku ya. Ibarat banyu aku gak kudu nyawuk, ibarat godhong aku ora kudu nyuwek. Mire kowe nek gak gelem aku tak sing mire. Putus seduluran, gak usah dulur-duluran karo kowe ora. Oh. Kok ya iso ngono barang ya kene. Naudzubillah min dzalik. Loh. Ngeten iki mboten nangsal kare Gusti Allah. Mas yo dulur iku piye? Oh, tetep iku dulur. Sabar. Akhire tiyang niki wau sing ahli ibadah minggat datang Mekah, Ibu-ibu. Teng Mekah niku ndekne tetep dadi wong apik. Ternyata suatu ketika ana tanggane dagang niku titip dhuwit niku cara ngono 100 juta. Dititipke tiyang ahli ibadah niku wau mergo wonge jujur. Pak, kula titip arto kula 100 juta. Kula wangsul mboten wonten beto dhuwit gedhe. Kula benjing tak suwune. Lho, dhuwit 100 juta niki dititipno dadak. Bar titip gang seminggu tiyang sing apik wau kapundhut. Akhire bakul niku wau goleki, waduh kok mati wonge. Lah terus dhuwitku sing disimpen niki piye iso balik to gak? Sing wedok niku bojone ditakoni, jenengan ngertos Bu delikane bojone jenengan, aku titip dhuwit 100 juta. Wah, mboten ngertos Pak kula. Wis digeledhai omahe gak nemokno. Akhire pedagang niku wau bingung, nyuwun tulung kiai dateng Masjidil Haram. Teng mriku wonten kelompok-kelompok ngaos, Mbah Yai ini ditangkleti Mbah Yai. Kula gadah masalah titip dhuwit sing tak titipi kapundhut ora temok dhuwit kula Mbah Yai. Niki pripun carane? Wis ngene, sampean tak kei donga, engko wiridno. Engkau wong sing wis mati takoni iku iso jawab engko. Dhuwitku sampean simpen nang ndi? Insyaallah ndek ning jawab. Nggih pun Mbah Yai tak wirid ne saestu Bu. Diwiridno telung dina telung bengi, poso telung dina telung bengi, bakdo diwiridno didhawuhi Mbah Yai, wis ndang mara ning sumur Zamzam. Engko ning sumur Zamzam nek wonge ahli nikmat kubur mesti semaur. Ndang celuk pamane contone Cak Fulan ngoten nggih. Cak Fulan gak semaur. Cak Fulan gak semaur. Biar cah kok gak semaur. Cak Fulan diceluk bolak-balik gak semaur. Akhirnya pedagang niki mbalik teng Mbah Yai malih. Mbah, mboten semaur, Mbah. Lho ya, engko ndang dekne ora dadi ahli nikmat kubur iki. Wis wacakno wirid iki neh, tapi aja mara sumur Zamzam, mara sumur Burhut ning Yaman. Nek dekne ning Yaman nyaut berarti dekne dadi ahli kubur sing entuk siksa. Tapi ngono-ngono kowe lak disauri, wis ndang donga. Donga saestu mara ning sumur Burhut Yaman nyeluk, Cak Fulan. Apa dek? Dadak nyauri pedagang niku wau otek tangane lho. Jare Cak Fulan niku apike ngono. Kok ndekne ning jero sumur Burhut kok nyaut ndekne entuk siksa kubur iki. Bareng ngono tiyang wau niku badhe takok, "Cak, dhuwitku 100 juta mbok simpen ning ndi iku gak sida takok." Mergo ndekne wis ndredeg wong apik kok mlebu nek siksa
kubur akhirnya tangklet. Cak Fulan, kowe kok ning kene ngupuke entuk siksa kubur? Iya. Lah sampean kan wong apik kok mlebu kene? Iya, Mas, yo aku ahli ibadah, tapi aku tahu medhot dulurku, ya Allah. Aku ning kene rino wong nik disiksa aku, Dik. Perkara ngono kula aku medhot dulur. Kubu. Pedhi to gak? Mulane bodho nggih ing jenengan petuki tagak wonge. Aku ra kudu bodho budal, wong ndekne omongane ora penak. Lho, penak gak penak nek jenenge dulur, penak no. Cocok gak cocok nek jenenge dulur, cocok cocok no. Siap. Medeni wong kados critane ku wau. Inna rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati urrahim. Sesungguhnya rahmate Allah itu tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus persaudaraan. Fokus hanya satu, ibu-ibu nggih. Keselamatan dan kebahagiaan kita setelah kematian kita itu adalah hal yang harus kita perjuangkan seumur hidup kita. Ngoten nggih, Bu? Aja katut karo apa niki medsos. Masya Allah, nek medsos iki ana wong wedok-wedok bareng macem-macem, ana sing mencep-mencep. Masuk Maratus Solihah videonan terus mencep-mencep cah. Mboten nggih, ana sing nyanyi India bareng dilegalia karo gedek-gedek sirai. Ya Allah, ojo katut godane ndo. Iki ngono zaman kemajuan teot, ayo podo ningkatno iman. Ojo katut pengaruhe kok setan. Awan-awan kok setan. Zaman uripmu bisa ora karuan. Ya Rasulullah salamun alik. Lah ini, can you arrange music for me please? Yes. Regu hadroh iso bahasa Inggris sih. Cah jombang kok cah. Tapi kula cek rian iso tenan to gak jajal. Bahasa Inggrisnya wit gedang nopo mbak? The box. Wah jos berarti jos.

Ibu muslimat, ayo kita podo toat. Walah, regu kore ora kompak kok marai. Toat, toat, toat. Ngoten lho bungge, ya Allah, jare mar'atu sholihah. Ibu muslimat, ayo kita podo toat. Ora bareng. Ayo do toat, lan ninggalake maksiat.

tobat, tobat, tobat. Buka sitik. Mar'atus sholihah ya iso koplonane. Ibu muslimat, iki ono amplop mlebet. Nek mlebet iku sing ngarep semangat sing nguri mbah pireng mbah ora yo. Iki diguak, apa yo langsung disikat? Nek sikat kok kompak yo. Ayo do tobat mumpung durung kiamat, mumpung durung

0: Tobat, buka siti. Selamat gak kerungu wong jobo iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dados ibu-ibu kula emotaken pada penutupan pengaosan menika, awak dhewek niki nek urusan donya kok betah, urusan akhirat gak betah, mergo awak dhewek niki urusan donya dibayar langsung karo Gusti Allah, urusan akhirat bayar esuk ben nek ning akhirat. Bu, onten tiang sing penggawenin duk sawah. Duk sawah lo buwetah. Budal peteng, muleh peteng. Wonten boten? Wonten. Urusan donya ki buwetah. Wong buka toko ke jam pitu isuk sampai jam pitu bengi. Wonten boten? Malah ono toko Madura iku. Toko buka 24 jam. Kiamat buka setengah hari. Ya Allah. Bu, ana uwengku sepeda montoran, mobilan, perjalanan sak jam kene Kediri, buwetah lo sampai 30 tahun. Kene apa? Dinas mergawe. Kok iso betah kene apa? Dibayar saiki. Salat kok gak betah mergo dibayar sok ben. Nggih napa mboten, Bu? Ya Allah. Karnaval lo mlaku timik 20 kilo lo yo kelakon. Nggih napa mboten? Tapi masjid lo melaku 10 langkah ora kelakon. Nggih napa mboten? Gerak jalan lo, gerake ku ditata. Ngono 20 kilo tok nggon. Tapi masjid gang 10 langkah, padahal gerake ya bebas, iso maju, iso mundur, iso mek goyang-goyang. Ngono iso ora tok masjid kok. Nggih napa mboten? Bu, nyekel Quran lagek 30 menit wis sikil dileh kiwa, sikil dileh tengen. Nggih napa mboten? Nek cekelan HP kuat pirang menit? Sedina. Itulah donya. Mula kita niki ojo kebujuk donya, tetaplah sadar dan perjuangkan dengan ujian ning donya. Usahakan keselamatan dan kebahagiaan kita ada setelah kita mati nanti. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan, panjang umur, fito atillah, sehat badanipun, bahagia atinipun, gampil urusanipun, bejo donya akhirat saanak turune sedaya. Amin Allahumma amin. Cekap semanten atur kawula, mugi-mugi kita sedaya dipun tulungi Allah dados tiyang ingkang slamet donya slamet akhirat, bejo donya bejo akhirat. Thanks very much for your attention and apologize all my mistake. And finally, cai jian woman jian cai jian, wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi tausiah dari Ibu Hajjah Nuzulil Rahmah SA, SSA MH yang telah disampaikan. Hidup ini adalah ujian. Allah memberikan ujian kepada seluruh hambanya tanpa sisa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ujian itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya, marilah kita ikuti sambutan dan penutup doa dari penasehat Majelis Taklim Mar'atus Shalihah yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajjah Mujidah Wahab kepada beliau. Disilahkan dengan hormat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bu. Ibu. Mboten ngantuk nggih? Niku wau remen apa mboten? Nggih, nek remen diundangno maneh. Niki alumni saking Tambak Beras. Mulai sanawiyah aliyah nggih, sanawiyah nyen kula aliyah nggene Gus Adi, ngoten nggih. Nah, mas sekolah ya madrasah aliyah khusus keagamaan. Matur wonten terus dateng UIN Malang. Jadi alhamdulillah kula niki boten angel-angel ngundang. Pas riayan tenggen kula silaturahim pun 2 bulan yang lalu riayan wis tak undang pisan. Titenono jeneng Sabtu pon ngoten nggih. Alhamdulillah saged dugi nggih, saged rawuh mriki, saged silaturahim kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi ilmu ingkang dipun paringaken dadi ilmu sing manfaat. Umpamane niki arek nom-nom, niki bahasane metu kabeh. Niki saged berapa bahasa? Ada 4 bahasa. Iso cara Mandarin, cara Cina ya iso. Bahasa Jepang ya saged, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dadi ngono ya. Nah, 4. Bahasa Arab sih. Nggih. Alhamdulillah. Dadi niki wau kula ndang riki griyane niku Tuban, Bu. Sama niso budal isu. Mboten Bu Mujidah kula tak nginep ten Jombang. Jidana Fatma. Nyipengi ten Hotel Fatma. Abot-abote sing ngundang bunya ini dadi malah wis budal sore mambingi pun tilem ten Jombang. Nggih, mulane panitia turu kene lho ya. Turu hotel lho, Pak. Nggih, alhamdulillah nggih. Kula jelas to niki tak delok kok samping niku pun penuh, Bu. Berarti napa niku takoni kali ibu-ibu, Bu staf ahli. Wadah Mujidah niki sing rawuh rekone kebek. Balik kados rumiyin nalikane durung COVID. Oh niki soale wulane wulan lana Bu. Lana Bu. Nek ngaji ae dul kok dah. Nek etung-etung cek cepete mari sawal selo etok-etoke takon apa Bu? Dul kok dah. Mar dul kada apa? Dul hijjah. Tapi Masya Allah cek cepete mari sawal piro wene saiki wis selo mari selo besar nggih. Masya Allah alhamdulillah niki wayahe nek wong Jawa niku kula pun matur jenengan biasane wong Jawa niku nyocok-nyocokno apa kok diarani mari sawal terus selo mari ngono besar Bu. Soale sawal ana riyaya Idul Fitri, mari ngono mari selo niki Idul Adha. Dadi sela-selane riyaya loro diarani selo. Mulane wong biyen gak ana wong duwe gawe mantu gak wani. Apa gak wani mantu? Soale wulan selo. Apa ulan selo nyelo-nyelo jerene ngoten. Mulane kula ngoten, oh iki ulane selo. Nggih. Mulane akeh sing rawuh soale gak pati ana wong duwe. Nggih, Bu. Daftar dekae ora wayahe nang sawah. Nggih, bayar longgar niku titenane ibu-ibu. Pokoke ngaji nek penuh akeh berarti mulane longgar nggih Bu nggih selo gak gelem sirian aja digawe selo-selo mudha engko dadi nyelo-nyelo ngoten nggih dadi napa Bu milane niku alhamdulillah muga-muga longgar sedaya wonten nggih wayahe Sabtu pon niki sadurunge nate repot apa-apa wis ditandangi dhisik engko Sabtu pon iso rawuh ten Mar'atus Shalihah alhamdulillah nggih. Matur nuwun niki wau Ibu Nuzuli Rohmah sampun maringaken ceramahipun. Terima kasih matur nuwun petugas saking pundi Bu? Peterongan, nggih. Yen apa peterongan mau sae napa mboten? Oh, sae. Kaya wong takon mati ae. Niki panjite niki sae napa mboten? Oh, dikai jempol 2. Terima kasih. Nggih, matur nuwun tepuk tangan untuk peterongan. Ya Allah, alhamdulillah saged nggih nderekaken. Dadi niki Pak Bu Nuzuli, niki pengajian Mar'atus Shalihah mulai berdiri tahun 2014. Bu. 2014. kula tasik wakil bupati Bali Pak Nyono mulai jamel niki ngoten nggih. Alhamdulillah napa apa masjid tangga ya kok maratu salihah iki jeneng ku padha karo dong jeneng padha karo donga. Muga-muga perempuan-perempuan Jombang dadi wong sing maratus salihah. Mulane golek jeneng sing apik nggih. Didhawuhi Kanjeng Nabi jenengno anak ya golek sing apik. Apik artine ngoten nggih. Bab sebuah nama adalah doa. Muga-muga kula sampean kabeh niki sesuai dengan nama Majelis Taklim Maratus Salihah. Allahumma amin. Nggih. 2014 muga-muga sak terusé tambah kata biyen sampai dhuwur napa nggih niki insyaallah muga-muga pun kata napa sih balik malih zaman covid sak dereng covid nggih muga-muga kula sampean kabeh dadi wong sing istiqomah amin wong sing seneng ibadah kepingin kula njenengan kabeh selamat dunia akhirat ngoten ibu nggih. Kula mboten nambahi kathah niku wau kula niki tasih wonten kegiatan bunyai-bunyai kathah sing mboten rawuh niki enten pengajian Bu Is diundang besane nampa tamu lamaran wis lajeng bunyai maksunah niku Bu Mila pun budal IHM wonten gene bandar ngoten nggih. Dadi kathah kegiatan ngoten milane kula wau alhamdulillah ngapunten ibu nggih. Gelasnya cilik, Bu. Efisiensi jari ini ngono. Kalau yang ngombe akeh-akeh, kok muda ngompol jari ini. Alhamdulillah. Nek kepin apa-apa ya sangu bontot dhewe. Wis gak usah diurui nek ibu-ibu nggih-nggih. Pun alhamdulillah muga-muga pengajian iki saged barokah. Pengajian Maratu Salihah niki muga-muga kula sampean kabeh sesuai dengan nama nggih dados tiyang sing Maratu Salihah. Insyaallah nek wong niki Maratu Salihah wis gak ono tempat lain kecuali surganipun Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah niki wau pengajian-pengajian didamel sedaya, ilmu-ilmu dipun damel sedaya, ngelampai perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah, ngelampai sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah awake dhewe disiapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pun ngaten kang saged mulaturaken, nyuwun agungipun pangapunten nggih punggih. Niki tanggal Senin nggih, Bu. Senin tanggal 1 besar tanggal 1 Dzulhijjah. Bu, kita tungakno nggih jamaah-jamaah haji khususnya saking Jombang, umumnya saking jamaah haji Indonesia dan sedaya para jamaah di seluruh dunia. Mungkin-mungkin saged ngelampai ibadah haji sarana khusuk nggih sesuai dengan napa rukun-rukunipun sunah-sunah dilampahi sedaya mugi-mugi dados haji sing mabrur amin ya robbal alamin. Keluarga kita sing haji khususnya masyarakat Jombang diparingi sehat walafiat. Muga-muga awake dhewe tahun-tahun berikutnya saged budal haji. Allahumma amin. Wong sakniki haji tambah suwe antrine nggih Bu. Tambah suwe antrine puluh-puluhan tahun, gak puluh tahun, puluh-puluh tahun. Nggih, sampai 30 tahun nutut taga. Mulane biyen niku nek wong katene haji, aja umroh nek durung haji. Lah nek saiki katene netepi napa sing dadose haji dhisik umrohe kari ya gak iso-iso budal nggih mboten soalé antrine dawa makane niku saniki abis daftar aku tak umroh dhisik utawa durung daftar kok gak nutut waktune aku iki umur kuwi samene cek aku eroh cek aku iso nyos jaroh nang Kanjeng Nabi aku iso ibadah umroh, yo umroh dhisik pompong diparingi sehat. Nggih, paringi sehat syarat enten. Nek pancene kaya ngeten iki niate mawon, nggih perkara sangune engko Gusti Allah sing ngatur. Sapa roh dijak mantune. Ayo Bu, umroh ambek aku, anake oleh rezeki, alhamdulillah. Ayo Bu, umroh ambek aku, Bu. Mergane apa? Niki wau, napa Bu sedereke gak duwe anak kepingin umroh, umrohno dulure. Niku mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten, Bu? Mungkin nek wis Gusti Allah ngersa. Dadi gak oleh disi kerso wis donga ae ikhtiar nggih insyaallah lan niki pendongane panjenengan program niki Bunuzuli kita muslimat punya program nabung umroh maulid 2026 wis diumumno dhisik nika sakniki pun insyaallah kita sudah umumkan 1 tahun nggih lah pemberangkatan ini kita tanggal 31 Agustus sapa sing katene atene nderek nggih monggo ngoten nggih Bu nggih niki tasih enten site mumpung tasih enten disiapkan sit teko travelku 200 dinane niki sing daftar pun 180 alhamdulillah wingi pun manasek nginiti suntik wis padha golek paspor tapi mergo niki tasih saged tasih ana sit 20 ayo disi-disian sit 20 iki. Ayo disi-disian daftar cek bareng-bareng. Nggih, termasuk niku wau sing badhe bimbing termasuk Mbah Bolong. Nggih, kali Gus Didin. Anten punyai Maksunah, punyai Aisyah, Bu Sobir, kula sedaya niki budal insyaallah. Nggih, dinten lungo ten ngarep-ngarep niki insyaallah budal sedaya Allahumma amin. Nggih, Bu. Dadi nek sampean umumno, sampean kandakno isih ana sit 20. Ayo, cinta si enten waktu, waktu anak magdal, ngatain gih, gih, mugi-mugi kerungunya niki sampai kerentek napa mboten. Kerungu berita ngatain niki sampai kerentek napa mboten Bu. Insya Allah, ya kerentek mati. Gomgo aku iso melo 27.900. Niki munda pesawate pundi mawon pendapat BBM munda ngatain gih. Niki tapi mboten diundakno, mboten nggih. Beda 7.900 budal 31 Agustus selama 12 hari. Nggih, Bu Nawi jamaah Maratu Solihah badhe gabung alhamdulillah. Terpunti pemecidah mangke daftare. Nah, mangke saged kathah niki enten buka jinur nggih wonten. Bumilah wonten, nggih sopir wonten, sinten mawon sing panjenengan telak nggih monggo lajeng saking Bumbah Halim Jogoroto nggih saged ngaten nggih. Mugi-mugi matur ngeten iki jenengan kok ana rejeki. Mergane wis kerentek budal kondo anak-anake dikelompokno len. Nduk, aku kok kepingin melok umroh. Nggih. Ah wis anake urunan. Ya wis mak gak apa-apa budal lo. Nah, alhamdulillah. Niku Bu Asmiyah niku ngoten. Umrah poso. Jangene umrah aku gak poso, gak niate umroh. Kula telepon, "Ayo umroh bareng aku." Kula ngotenaken. Lajeng terus dikelompokno anak-anake. Anake dikelompokno, "Ya wis Bu, budhal bareng Bumun," jare ngoten. Alhamdulillah, pinginane umroh poso 16 dino, Bu. Alhamdulillah. Dadi ngoten, anake sing nyambut gawe luar Jawa ditandani ditelepon. Anake sing nyambut gawe nang gone Kalimantan, ana sing nang gone pundi Bu Hong Kong. Ana sing nang dhewe iku. Nah, ditelepon dikandani, "Le, aku kepingin umroh. Pompong bareng-bareng ngale Pak Yai karo bunyai-bunyai padha budal kabeh." Ngoten nggih Bu, Allahumma amin. Pun ngeten mawon, tanggal 1 Dzulhijjah niku pun mulai disunat poso. Bu. Lho posone niku mboten tarwiyah Arafah tok ta Bu Mun? Mboten, nek saged mulai tanggal 1. engko nek du pun ra usah kula terusno pun sewendang nggih ngaten mawon insyaallah monggo sareng-sareng awake dhewe iki nambahi wau pun diterangno kabeh wong bakale mati. Dan kuat diterang nono, ngono kuat Shiratal Mustaqim iki gak ono gandengan karo bojone gak ono, gandengan anak yo gak ono. Kuat Shiratal Mustaqim iki yo dhewe. Ono arek sekolah niku terus gabung rapote. Mesti rapote yo dhewe, dhewe. Ayo nek ngono padha golek sangu dhewe, dhewe. Nggih, golek sangu gak ono nunut-nunutan. Sing lanang tahajud cregep sing wedok turu aku nunut ya ganjarane. Anggite lho nggih. Lho jare ngono wong wedok iku swarga nunut neraka katut gak ono swarga nunut-nunutan. Ibu nggih gak ono nunut ya besok dhewe dhewe ngoten nggih. Mirane niki kula ngeten iki eling Bunyai Khairiyah jane waktu titik. Bunyai Khairiyah sampean sare Bunyai Khairiyah to joso. Bunyai lah Bunyai Khairiyah nggih. Punya khairah rumian niku dawuh ngoten. Sregep posone sregep, maos Quran, manakib selawat ten apa wae sregep. Bunyai jenengan masyaallah sregepe. La ya ning nyel kula ning, ya ya ning kula sik anu sik biyen ya. La ya ning aku iki wis dhewe. Ditinggal mati ya bisri ku sik nom. Nek sik padha nduwe bojo golek ganjaran ku gampang ngoten Bunyai Khairiyah. Isih nduwe pasangan golek ganjaran gampang. Nggih ngumbano klambi ganjaran, macak kanggo sing lanang ya ganjaran. Wis wake pun gampang wis ngumbahno klambine anu nang ngladeni mangan nyambel tok nek soleh ganjaran, Bu. Lah nek sing lanang pun mboten enten ya kudu golek tambahan dhewe. Aku nek gak ngene terus apa tambahane ning ngoten. Lah terus sakniki nggih ngraosaken. Pun mboten enten kakunge ngoten niku ya awake dhewe nambahi poso sunat. Senin Kamis. Nggih, nek bengi nambahi tahajude, salat jamaah. Yo golek dhewe. Ya, terus Quran. Wis golek dhewe nulis sangu dhewe. Ngoten. Milane niku terus nyok napa? Kula njenengan sedaya niki monggo bareng-bareng nggih Bu nggih. Senin niku tanggal 1 Dzulhijjah. Poso nek iso ya sampai Arafah Tarwiyah. Nek mboten saged ya Arafah Tarwiyah tok nggih mboten napa-napa. Ngoten nggih. Wong semene pun ngremeno atase poso sunat e kok. Nah. Poso sunat niki nek gak perhatian lho Bu. Pun sak kula ngeten iki ya wis kudu golek tambahan sing akeh. Poso gak terima Senin Kemis ditambahi Yaumil Bid. Poso padang bulan. Loh, poso padang bulan niku napa Bu Mujida? Tanggal 13, 14, 15 bulan tahun napa? Tiap bulan. Nggih, tahun Hijriah. Boten Januari Februari boten, jeng wis Hijriah, sawal salah besar. Golek ana keluweng ana baman kula biyen ten kene tasik kula tasik dinas nika tanggalane Pemda niku kula kei tenger nek wis 13 14 15 kula blok ijo jae pengeling jae poso nggih Bu nggih banjaran padha poso setahun subhanallah dadi niki pun kesupen monggo sareng-sareng nggih monggo sareng-sareng oke bareng-bareng dinane Senin poso mulai tanggal 1 dene teruse ora poso mboten apa-apa engko Tarwiyah Arafah nek iso ya 10 dino nek iso 10 dino gak iso 10 dino ya 2 dino ya gak iso 2 dino ya sedino timbangane 14 ngoten nggih nggih pun muga-muga diparingi sehat. Diparingi kula sampean kabeh terus bahagia. Nggih. Kok durung tak takoni bahagiane urung metu. Nggih. Dadi kula njenengan sedaya iki golek bahagia enjo seneng mawon. Niku diatur nggih, mambek dulur, ambek ngene sempeting bahagia. Ditambah wau kalih Bu Nuzulin apa penekanane? Kita niki kudu sabar. Masya Allah, ora sabar. Nggih, kudu sabar temenan ya. Ora sabar nus Masya Allah. Tapi kadang-kadang saking gak kuate, sabar ku yo nek watese lho, Bu. Nggih, Bu. Kadang-kadang lha ngomong ning ngono, subhanallah. Kabeh wong kon sabar, tapi kadang-kadang sabarku jare ngono mosok terus ae. Wong sabar yo ana batese. Iku sing gak oleh, yo gak ana watese yo sabar terus. Ngoten nggih Bu Nyai, nggih Bu Zuli lak ngoten nggih. Kudu sabar terus, aja sabar muni ngono. Tiang-tiang nek gregeten muni ngono. Ma mbek wong sabar yo ana watese lho. Iso mering-mering barang. Nah, nggih mboten. Nah, niku teruse. Terus wong wedok nek mering-mering ambek cincin. Cincin mesti Allah wis masyaallah. Nggih, niku selagune nggih lagune. Nek gak ngono tuangane diwengkis. Nah ya sapa sih mah. Male lali awake sapa aku? Wong aku kok digarai. Nah, niku gak sabar. Wis muga-muga kula sampean kabeh dadi wong sing sabar. Bu, sabar. Masyaallah. Insyaallah innallaha ma'as sabirin. Bu, pancen ya uwangil. Kadir mangil, uwangil. Nggih, wis ana pomah-pomah pedes nika wae umpun disampaikan kudu sabar. Nggih, kudu sabar. Gak ono wong sabar ku tenge disabar-sabar. Sabar luwe nang ngene. Sabar niku ten kene tempatnya di sini. Nggih, milane niku muga-muga kula sampean kabeh dawat maratu salihah. Muga-muga kula sampean kabeh untuk terus ibadah menuju menjadi orang yang mar'atun sholihah. Allahumma amin. Makaten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhaya sedo kok ya. Bukhaya.
4: Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'i hajatina hajatikum bisirril fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.

0: Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara Majelis Taklim Mar'atus Shalihah Jombang. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah tinggal sampai di Masjid Baitul Mukminin Jombang akan tercatat sebagai amal ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembagi acara mohon maaf bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore.

0: hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang

0: sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan alim ulama. Hadis riwayat Ahmad, Tobroni, dan Hakim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
2: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih, gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung Modernisasi Perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
5: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
8: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amersaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amir Saka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi Gending Campur Sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deep fake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting. Radio Suara Jombang.

Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura, disertai kondisi Singapura yang diambang bangkrut OTW jadi kota hantu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam, hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari tempo.co yang berjudul judul Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam yang diunggah pada Selasa 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu, batampost.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Batam menembus 1.600.000 kunjungan. Jadi bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama program Dangdut Asik Suara Jombang sore hari ini. Saya Ari Suara Jombang Mitra masih bertugas untuk Anda sampai nanti usai jelang pukul 5 sore. Saya akan manjakan Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Jadi jangan khawatir, ruang dengar Anda semakin lebih oke lah kalau sore seperti ini dengan mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang. Yang biasa mendengarkan dari kawasan Jombang Kota saja, semuanya saja tanpa terkecuali saya ucapkan selamat sore bagi Anda yang ada di kawasan pinggiran Jombang ya, yang ada di sisi sebelah selatan, Ngoro dan sekitarnya, Wonosalam, Bareng, Mojowarno begitu ya, termasuk Anda yang ada di kawasan Mojoagung dan sekitarnya, yang ada di kawasan Peloso, yang ada di kawasan Kabuh juga, yang ada di kawasan Bandar Kedung Mulyo Perak, dan saat ini Anda pun yang sedang mendengarkan dari kawasan Nganjuk Kertosono, kemudian yang ada di kawasan perbatasan Kediri dengan Blitar, yang ada di kawasan Mojokerto, semuanya saja tanpa terkecuali. Matur suwun dan pastikan tetap bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Saya akan ajak kembali menikmati deretan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama Ari Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, jaman.

0: Riwayat Ahmad bin Hambal, hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang.
1: Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Ada saat ini masih terus mendengarkan program Dangdut Asik Suara Jombang. Bersama saya Ari Suara Jombang, saya akan ajak menikmati deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang sangat legend, yang bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 5 sore. Baik, kembali akan saya hadirkan deretan lagu-lagu yang sangat istimewa untuk Anda. Pastikan tetap bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Dangdut Asik Suara Jombang. Bersama saya Ari Suara Jombang, saya akan ajak menikmati deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang sangat legend, yang bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 5 sore. Baik, kembali akan saya hadirkan deretan lagu-lagu yang sangat istimewa untuk Anda. Pastikan tetap bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85.000 euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang. Baik, terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Dangdut Asik Suara Jombang. Bersama saya Ari Suara Jombang, saya akan ajak menikmati deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang sangat legend, yang bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 5 sore. Baik, kembali akan saya hadirkan deretan lagu-lagu yang sangat istimewa untuk Anda. Pastikan tetap bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. ...104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra sudah mepet di jam 5 sore, saatnya saya harus tutup dulu program Dangdut Asik Suara Jombang edisi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah standby dari pukul 3 sore tadi, yang sudah mendengarkan deretan-deretan lagu-lagu istimewa. Jangan lupa Mitra, ikuti kembali program Dangdut Asik Suara Jombang. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dari 3 sore sampai 5 sore. Akhirnya, dari kawasan Wakita SIM 133 Jombang, saya Ari Suara Jombang, undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum mutawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang reksa. Jadi makna asline niku nggih ra'in niku wong sing reksa. Tapi terus maknane niku berkembang, ana sing maknane ra'in niku wong sing angon. Jenenge angon niku nggih ngreksa, njaga karo sing dingon. Oh, wonten sing maknane ra'in niku pemimpin. Ya niku umume niku pemimpin nek maknane niku teng terjemah-terjemah kadis niku pemimpin. Wanjane intine pemimpin niku nggih ngreksa. Mangane wong angon niku ya pemimpin, wong dekne sing bagian ngreksa, bagian jaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni. Dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi saking pangreksane kullukum niki utawa ra'in. Wa fal imamu ra'in, fal imamu mongko utawi imam iku ra'in wong kang reksa. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun bakal ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane imam. Warrajulu utawi wong lanang ra'in iku wong sing reksa fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa huwa khali utawi rajul mas'ulun iku ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane rajul. Wal mar'atu utawi wong wedok iku ra'iyatun wong sing reksa fi baiti zaujiha ing dalem omahe bojone mar'ah. Wa hiya utawi mar'ah iku mas'ulatun ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha saking pangreksane mar'ah. Wal khadimu utawi juru laden, pembantu, pelayan iku ra'in iku wong sing reksa fi mali sayyidi ing dalem bondone bendorone khadim. Wa huwa utawi khadim iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban min an ra'iyatihi saking pangreksane khadim. Wal ibnu utawi anak iku ra'in wong sing reksa fi mali abihi ing dalem bondone bapake ibnu. Wa huwa utawi ibnu iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane ibnu. Fakullukum mongko utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong sing reksa. Wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh mas'ulun iku ditakoni an ra'iyatihi saking pangreksane ra'in. Muttafaqun alaih an ibni Umar. Dawuh pangandikanipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian semua, jadi kabeh awakmu. Jadi masing-masing orang kula panjenengan sedaya. Nggih, niki masuk sinten mawon tiyange. Kullukum. Kabeh awakmu iku ra'in wong sing reksa. Berarti punya tanggung jawab, punya sesuatu yang harus dijaga. Lah nek wong niki duwe tanggung jawab sing kudu dijaga, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu jaga. Jadi kula kalih panjenengan niki statuse ra'in. Wong sing jaga, duwe tanggung jawab masing-masing orang, masing-masing individu. Lah nek awake dhewe niku duwe tanggung jawab napa Bapak Ibu? Lah nek karuan bupati wonten tanggung jawabe wong sak kabupaten, ana sing dipimpin. Camat ana sing dipimpin, lurah ana sing dipimpin, cilike RT niku lho mimpin wong sak RT, duwe tanggung jawab wong sak RT. Lah nek niku mangke bakale dimintai pertanggungjawaban ya sak mestine wong ndekne sing bagian tanggung jawab sing reksa. Lah nek kun lukum setiap kalian masing-masing individu awake dhewe niki besok bakale dimintai pertanggungjawaban. Lah pertanggungjawaban napa wong awake dhewe ora dadi apa-apa. Ketua RT ora. Lah. Dadi niki ngeten Bapak Ibu, kullukum ra'in niku nggih awake dhewe niki nggih ngreksa awake dhewe niki. Jadi pemimpin tenggene awake dhewe. Jadi ampun dikira awake dhewe niki los ora duwe tanggung jawab lho nggih. Masing-masing individu, masing-masing orang itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab niku nggih ngreksa sak kujur awak niki lho. Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Nggih. Niku awake dhewe besok dimintai pertanggungjawaban. Mripatmu biyen kok gawe apa ae? Lho, besok-besok ditakokno. Mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi organ tubuh yang ada pada diri kita niki ra'iyah. Ngoten, niku pangreksane awake dhewe, besok ditakokno. Nggih. Mripate iki digawe apa ae? Digawe maca Quran apa digawe maca WA? Akeh ndi lek maca Quran kalau lek maca WA niki mripate niki. Lho ora apa-apa maca WA tapi lak WA sing apik ngoten nggih. Nah, WA sing isine nyelatu ae lah niku sing bahaya niki mak. Nggih. Dadi mripat niki benjing-benjing nggih. Ditakokno tanggung jawabmu piye? Ngoten nata utawa mimpin mripat kok iso mbluwarah ra karo-karuan niki. Oh becik busuk ditakokno. Nonton. Lesan. Lesane awake dhewe iki digunakno apa ae? Oh, besok dimintai pertanggungjawaban. Tangane awake dhewe, sikile awake dhewe. Bahkan semua nanti itu akan bersaksi dengan sendirinya. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhthimu ala afwahihim, nanggone dina mulute wong-wong niki dikunci jebret wis. Nek wis mulut dikunci nanti semuanya akan berbicara sendiri-sendiri. Sikil yo ngomong dhewe, tangan yo ngomong dhewe, mripat yo ngomong dhewe. Biyen tau nginceng sapa ae, oh besok ngomong mripat niki. Lah niku karepe kullukum ra'in. Kita niki nggih, wong sing ngreksa, ngreksa awak niki lah minimal niki awak niki dadi pemimpine awak. wonten. Nah nek awake dhewe niki mimpine apik, mimpine genah, terarah, ora blarah, ya besok-besok aman. Lah nek mimpin awak iso blarah ra karu-karuan niki, lah niki sing bahaya niki besok. Wonten. Dadi ampun dikira awake dhewe niki senajan ora dadi apa-apa. Nggih, niku ora duwe tanggung jawab, lho duwe tanggung jawab minimal niku tanggung jawab tenggene awak niki lho. Organ tubuh niku digawe apa ae? Ngoten. Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku digawe apa ae? Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ngoten. Makane niku kula kali panjenengan ini duwe kewajiban mimpin awak niki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus akhirnya diterusno kali Kanjeng Nabi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, nah ini imam niki pemimpin, pemimpin wilayah. Jadi koyok bupati, gubernur, presiden, niku imam, pemimpin wilayah. Niki nggih roen, niki wong sing reksa, wong sing jaga, mimpin nek presiden mimpin wong sak negara, Bapak Ibu. Gubernur ya mimpin wong sak provinsi. Bupati mimpin wong sak kabupaten. Lah niki al-imamu roen, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Niki benjing-benjing nggih dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi memang di satu sisi pemimpin niku ya tanggung jawabe abot. Karena tidak hanya mempertanggungjawaban di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, tetapi lebih daripada itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jane nek api maksudnya gih, cara kepemimpinan ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, ya aman-aman mawon. Sing garai ruwet, garai masalah ini terus ono nyelewenge, ono curange, ono sakarepe dhewe, lah niki. Niki sing garai berat besok tanggung jawabe di hadapan Allah. Mangkane riyin niku Bapak Ibu, rikala Kanjeng Nabi niku sedo. Kanjeng Nabi niki lak punya dua wazifah, dua kewajiban. Sing pertama niku sebagai rasul, tablighur risalah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Wonten. Sing nomor kali Kanjeng Nabi niku sebagai khalifah. Khalifah niku kepala negara. Wonten. Jadi Kanjeng Nabi niku double Bapak Ibu. Yo rasul, yo kepala negara. Nek cara sak niki ngoten yo, yo kiai, yo presiden ngoten. Begitu Rasulullah niku sedo, tugas-tugas sebagai rasul menyampaikan risalah niki pun selesai. Ngoten. Sudah selesai, sudah tidak ada penerusnya. Dan memang Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad wafat, sedo, tugas-tugas kerasulan selesai. Tidak ada yang meneruskan, memang sudah selesai. Nah, tugas-tugas sebagai kepala negara niki, ini yang harus ada penerusnya. Ngoten, ana penerusé. Nah, rikala Kanjeng Nabi niki sedo, sapa sing nerusno Kanjeng Nabi sebagai kepala negara niki? Niku do royoan, tapi royoan moh Bapak Ibu. Nggih, royoan moh dadi pemimpin. Dadi sing Abu Bakar niku malah nyalonno Umar, iki sing pantes nerusno dadi khalifah kepala negara iki Umar. Sing Umar ki ya mbak nyalonno Abu Bakar, dadi ki do royoan moh. Sing Umar ya moh malah nyalono Abu Bakar, sing Abu Bakar nggih moh nyalono Umar. Ya karena memang nggih jaman kala semonten niku nggih tanggung jawabe niku abot. Wonten. Ini mas'ulun an ra'iyati, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya riyen niku do royoan moh. Moh dadi pemimpin. Sing Abu Bakar nyalono Umar, sing Umar nyalono Abu Bakar. Akhirnya nggih rapat wonten teng ngene Saqifah Bani Sa'idah, gedung Saqifah Bani Sa'idah. Wonten sing ngarane niku perkampungan nggih. Dadi niku teng ngene sebelah Masjid Nabawi niku wonten perkampungan Saqifah Bani Sa'idah. Tengringkulah sahabat-sahabat ngelumpuk, wonten sahabat Ansor, wonten sahabat Muhajirin. Akhirnya sepakat sing ditunjuk jadi khalifah, sing ditunjuk jadi kepala negara niku Abu Bakar As-Siddiq. Wonten niku mboten nyalono Abu Bakar As-Siddiq. Wong Abu Bakar malah nyalono Umar. Wonten. Lah Sayyidina Umar nggih moh. Wong rumangsa masih ada seniornya. Makanya Umar niku sumpah-sumpah selama masih ada Abu Bakar, saya tidak mau menjadi pemimpin. Jadi memang jadi pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin wilayah niki besok-besok yo dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Asal semuanya dilakukan dengan beres, sesuai dengan aturan, tidak ada kecurangan, tidak ada penyelewengan. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu menyebut 7 golongan yang kelak di akhirat niki bakale oleh perlindungan. Nggih, sing bakale oleh perlindungan besok nanggone dina kiamat. Niku sing disebut pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Wonten. Dadi malah pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil itulah nanti yang akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Dari 7 golongan itu pertama kali yang disebut adalah pemimpin. Makanya nek pemimpin niku iso adil, amanah, tanggung jawab, bener-bener membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyat. Oh, luar biasa, ladang pahala. Ganjarannya ini gede, Bapak Ibu. Tapi lek ono nyelewenge, ono curange, wah niki nggih tanggung jawabe nggih berat. Wong teng donya mawon niku kadang nggih pun diketokno. Lho apa meneh benjing tenggene akhirat. Upama nang donyane kok lolos aman-aman saja. Donyane selamat, wah lah akhirate niki mangke sing memet niki iso-iso. Niki wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Selajengipun warrajulu ra'in fi ahlihi, wong lanang niku wong sing reksa nanggone keluargane. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi wong lanang dalam kehidupan rumah tangga itu yang jadi pemimpin. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Jadi saomah niku sing dadi ra'in, sing dadi pengreksa, sing dadi wong sing reksa niku ar-rajulu, wong lanang. Wonten. Mangkane wong wedok niku mboten termasuk wilayah kepemimpinane, mboten wilayah ngriku. Niki wilayahe wong lanang dalam urusan rumah tangga, yang tanggung jawab itu semua nanti kaum laki-laki. Termasuk tenggene bojone niku tanggung jawabe wong lanang, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ana bresete wong wedok, ora berese wong wedok, wong lanang melok tanggung jawab. Wonten. Makane kenging napa tiyang estri niki ngapunten, nek arepe metu teko omah niku kongkon ijin sik nanggone wong lanang. Wonten. Kongkon ijin dhisik nanggone bojone. Wonten. Tapi yo metu-metu sing sekirane adoh ngoten lho Bu nggih. Lah nek metu mok blonjo ngono ora usah izin, kesuwen ijin-ijin ae. Nggih, lunga nang ndi? Lunga nang Surabaya, lunga nang gone ndi ngono. Lah iku izin. nek lunga sing sekirane aduh wonten ijin, nek sing lunga cedhek-cedhek wonten nanggone tangga blonjo nanggone lijo ora usah ijin. Nggih, mergo niki wong lanang sing tanggung jawab, ana ora berese, ana ora benere, wong lanang tanggung jawab niki. Nggih. Ana ora salate, ana ora ibadahe, wong lanang tanggung jawab. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, nek ana wong lanang kok misale mbluwarah wonten. Niki mangke istrine benjing-benjing mboten dimintai pertanggungjawaban. Lah bojomu biyen kok mbluwarah, ora tau ndek omah, senengane ndek perapatan. Nah, ngono mboten ditakoni wong wedok-wedok. Tapi lek sing beluarah wong wedok senengane ndek perapatan. Ayo wong lanang ditakoni niki. Bojomu kok mblarah kok mbarno lho tanggung jawab wong lanang niki Bapak Ibu. Soale yang berstatus sebagai ra'in niki ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki ini adalah pemimpin di lingkup keluarganya nih. Onten ora benere wong lanang tanggung jawab. Sampai ngapunten atase wong wedok nglakoni poso niku mawon. Niku dikongkon ijin. Nggih. Tapi poso sunah lho nggih. Poso sunah. Misale arepe poso Senin, poso Kamis, kudu ijin riyen. Wonten. Upama ora ijin wonten sangger-angger poso. Lho. Niki posone ora malah oleh ganjaran tapi malah dosa. Lha poso kok iso dosa gara-gara ngeten iki. Posone wong wedok sing ora ijin nanggone wong lanang. Lho niki lak ibadah to, Pak? Nggih, bener niku ibadah. Wonten. Lah terus napa hikmahe dadak kudu ijin barang niku napa? Wonten. Wong lakoni ibadah niku nggih apik-apik mawon dadak kudu ijin barang. Lho, lah nek sak wektu-wektu wong lanang butuh wong wedoke poso. Nah terus akhirnya ora sida, apa gak nglarakno. Lah nek nglarakno ayo dosa, makane kudu ijin dhisik. Nggih. Lah nek wong lanang ora usah ijin. Wonten. Nggih, ape lunga nang ndi ae upama ora ijin ngono ya ora dosa, ora apa-apa. Tapi ya masih ya ora ijin iku ora apa-apa, ya sing apik ya ijin, sing apik ya tetep kandha. Ngono nang ucal, ucul ilang iki nang ndi bapak arek-arek niki. Ora tau kandha. Di WA ora bales, di telepon ora diangkat. Niki sing di omah ya bingung niki. Pemenes sak niki komunikasi gampang. Jadi lunga nang ndi dikeki kabar aku ndek kene posisi ndek kene ngoten. Nggih. Ya masih ya to sakjane upama ora izin niku ora apa-apa. Nah tapi wong jenenge wong berumah tangga iki lho loro dadi siji, siji dadi loro, ora kok terus cul-culan dhewe. Ngoten. Lah nek wong wedok karuan karena dia di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Wonten yang tanggung jawab nanti suami, mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah itu laki-laki. Wonten. Upama niki Bapak Ibu, sing lanang ya wis ngelingno, wis memperingatkan. Wonten. Tapi kok ternyata ijek balela, ya wis lepas tanggung jawab. Wonten. Jadi ya wis dielingno, diperingatno, ya dinasehati, ya dituturi, kok istrine jek blarah rono-rono, ya berarti sudah lepas tanggung jawab. Wonten, soalnya wis ngelingno Bapak Ibu. Lah kejaba lek mboten ngelingno, dimbarno ngoten, dilos wis sak karep-karepmu. Wah niki sing tanggung jawab wong lanang niki, wong warrajulu ra'in fi ahli. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, sakniki nek perempuan, seorang istri niku nggih ra'iyah. Niku nggih pengreksa, pemimpin fi baiti zaujiha, nanggone omahe bojone mar'ah niki wae. Jadi urusan tetek bengek sing berkaitan kalih baiti zaujiyah niku sing tanggung jawab niki seorang perempuan. Mboten nggih, termasuk urusan dapur, urusan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, wonten blanja napa tah napa niku sing raiyatun niku nggih almarah niki, makanya dia nanti tetap mempertanggungjawabkan. Malah wonten hadise Kanjeng Nabi niku, nek anek wong wedok kok sedekah. Wonten sedekah sing sekirane mboten nggih, mboten sing entek-entekan ngoten nggih. Ya sedekah sing standar lah, wajar-wajar saja. Niki sing oleh ganjaran ya sing wedok oleh ganjaran, bojone ya oleh ganjaran. Wonten maksudnya standar normal niku nggih, upama sedina niku dibelanjani 200.000. Disedekahno mok 10.000, 20.000. Ha niku normal lah, standar. Wonten. Lha nek dibelanjani 200.000 disedekahno kabeh, wis mari ngono ora mangan, ora nek digawe sing digawe blonjo ora enak. Lah nek niku mboten angsal. Nggih. Dadi sedekah-sedekah sing standar, sing umum, sing mboten ngentekno. Ngenten apa sing dadi kewajibane? Niku sing mar'ah ya oleh ganjaran, suamine ya oleh ganjaran, padha oleh ganjarane. Lah niki karepe wal mar'atu niki ra'iyatun fi baiti zaujiyah. Artinya dia niki bisa mengelola urusan rumah tangga niki dengan baik. Onten. Lah nek pengelolaane niki ora bener, nggih. Bolak-balik kok amen online ae. Nggih. Wong anjene senengane mbukai napa niki? Shopee ta ono barang kok uwapi online, barang uwapi online. Lah moro-moro tagihane numpuk. Lah niki tanggung jawab niki mangke Bapak Ibu. Berarti niki tidak bisa mengelola keuangan, mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Wonten. Anjane wong wedok niku mboten duwe kewajiban nyambut gawe. Soale ora nek kewajiban memberikan nafkah. Sing wajib maringi nafkah niku wong lanang. Makane sing wajib nyambut gawe niku wong lanang. Tapi nek enek wong wedok nyambut gawe ya ora apa-apa, oleh-oleh ae. Tapi nggih tetep niki wae harus ada izin dari suami. Dan kudu ana izin dari suami. Upama nuwun sewu, sang istri niku ya nyambut gawe duwe penghasilan dhewe. Niku sakjane nek cara aturane. Ngoten. Niku ora ana kewajiban nafkahi suami niku ora enak. Wonten dadi upama duwite dikempet dhewe ngono ya ora apa-apa. Tapi ya ora apik to Bapak Ibu nggih. Wong jenenge rumah tangga iki wis dadi siji kok duwite kok nok kapling-kaplingane iki duwitku iki duwitmu iki duwit lanang iki duwit wedok. Nah, ana sing nyelempit nang gone kopiah, ana sing nyelempit nang ndi ngoten. Lah niki ora tepak nek ngenten iki. Nggih. Yo masih yo kok sing istri niku yo nyambut gawe duwe penghasilan yo tetep yo gawe wong loro gawe kepentingan keluarga ngoten. Jadi memang nek cara normal normatif hukume niku anjene wong wedok ora duwe kewajiban nyambut gawe. Upama nyambut gawe yo oleh-oleh ae. Utawa duwe penghasilan ora wajib nafkahi nanggone bojone. Niku aturan normatif hukume niku ngoten. Tapi yo praktek nanggone lapangane nggih ampun kaku ngoten niku. Engko nang terus dikewempet dhewe iki aku nyambut gawe duit-duitku dhewe terus akhirnya online ae. Sembarang ditukoni. Lah niki jenenge ora iso ngrekso fi baiti zaujiyah. Ngoten. Jadi sing disebut wal mar'atu ra'in ra'iyatun fi baiti zaujiyah niku ngoten niku mengelola rumah tangga niku lho, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga termasuk pengelolaan keuangan niku nggih kudu sing apik. Karena ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban, mas'ulun an ra'iyatihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Termasuk niki al khadim, pembantu-pembantu niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi masih yo pembantu, berarti dekne statusnya nggih ra'in. Dia punya tanggung jawab. Nonton. Lah nek dekne nyambut gawene ora apik, nyambut gawene nyeleweng, nyambut gawene curang, maka dia mas'ulun an ra'iyatihi, dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi niki intine profesi napa mawon, penggawean napa mawon, termasuk niki pembantu. Nggih. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tukang ngarit niku tukang ngarit Bapak Ibu. Masih atau ngarit golek suket. Nggih. Wong golek suket niku oleh wonten. Wong onten sesuatu di bumi niki yang itu mustarok, artinya mustarok itu siapapun boleh mengambil. Nggih. Air. Jadi banyu napa mawon iki sinten mawon boleh mengambil, tapi nggih tetep mengambil dalam keadaan wajar wonten lho nggih. Jadi misalnya wonten sumure tanggone jenengan, jenengan cukup banyu tenggene sumure tanggone niku oleh. Wonten. Tapi lek njukuke ora wajar terus diduwisel terus mari ngono dikemasi ya niku ora oleh. Nggih sing wajar-wajar mawon. Wonten. Termasuk suket niki ngarit niki oleh jenengan ngarit tentu dia oleh. Tapi yo sing umum ngono nang alun-alun jenengan riti oh ya dicekel Satpol PP mangke jenengan. Yo sing teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku jenengan rit halal niku. Wonten. Wong soalé niku nggih niki milik umum. Jadi koyo banyu, rumput ngoten niku. Nah tukang ngarit niku pokoknya ngaritnya bener loh nggih. Bener niku nggih mau mboten teng area-area khusus. Nek area khusus tenggene taman, alun-alun lha niku anjene diramut karo pemerintah jenengan riti sukete. Wah niki kan umum niki milik umum bisa dimiliki oleh siapa. Nah, mboten ngoten. Nggih. Lah ngarit niku mawon, niku yo mangke mempertanggungjawabkan. Cilike tukang ngarit itu semua adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Lah nek ngarit kok njero iso katutan semangka, kelapa, telo, gedhang. Lah niki sing tanggung jawab berat niki. Ngarit kok iso oleh gedhang, oleh telo, oleh kelapa, oleh semangka. Lah niku Pak katutan. Wong katutan kok oleh semono mbane niku lho. Dadi nek ngarite ora beres ngeten iki, oh berat besok tanggung jawabe. Wonten nggih. Dadi niki penyebutan al-khadim pembantu niki mewakili semua jenis profesi. Profesi apapun semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Niki biyen nyambut gawene bener apa ora. Wonten niki oleh nyeleweng apa ora. Wonten. Kabeh harus dipertanggungjawabkan. Makane nek enten klirune, wonten nyelewenge, wonten ora benere, lah niku ndang-ndang dikafaroti, ndang-ndang dilebur. Wonten. Lah salah satu di antara ngelebur ben hasil yang kita peroleh teko nyambut gawene awake dhewe niku. Nggih. Niku nggih dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Jadi salah satu hikmah sedekah, zakat, termasuk mungkin momen-momen kados wingi kurban, santunan. Nggih. Niku salah satu cara bagaimana kita niki membersihkan kekayaan kita. Mungkin bisa jadi awake dhewe niku nyambut gawene ana ora benere. Makanya gurune Imam Syafi'i niku nalikane ditakoni bab zakat, beliau mengeluarkan zakat niku wis ora mandang ana sak nisab apa ora. Pokoke kekayaanku tiap tahun tak zakati, masih yo durung sampe sak nisab. Mergo masih yo sithik, yo napa yo napa ku yo ijek kecampuran karo barang sing ora genah. Ngoten, kadang nyambut gawene wong-wong ku yo ana campuran sing ora genah. Misalnya koyok pegawai, kadang mau ceklak ceklok to, esok ceklok mari ngono amblas, sore ceklok maneh ngoten. Lah kudune kan yo nek sesuai kalih SOP ini kan ceklok terus nyambut gawe seret sampai sore terus ceklok mari ngono mulih ngoten. Kadang kok tengah ana bolonge, ana ngluyure rono rene. Lah niku sing ora jelas wonten niku dikafaroti ngoten. Lah kafarote niku ana zakat, ana sedekah, ana macam-macam. Lah dengan cara seperti itu. Nggih, barang-barang sing ora jelas niku nggih menurut tunggal keterangan niku iso kelebur ngoten lho Bapak Ibu. Anjane nek dikongkon rewesi murni ngoten nggih wangel Bapak Ibu. Nyambut gawe napa mawon sing ngongkon rewesi ngoten nggih wangel. Wong pedagang iki pedagang. Kadang yo nek lambene ora patek lamis no yo ora payu Bapak Ibu. Nggih. Dagange lambene yo lamis. Wis lamis niku. Kadang yo rada mbujuki barang. Wah, pentolku kuwi enak dhewe ta sak Jombang ngoten. Lah iso muni enak dhewe iku lek survei lho kapan ngoten. Nah, tapi lek gak diomongi ngono yo gak payu niku. Dadi niki diakoni ora diakoni. Wong nyambut gawe niku wis kadang ana niki ana mbresete sithik-sithik ngoten niku. Lah makane pentinge disedakoi, dizakati, dikorbani niku nggih. Untuk nutupi kekurangan-kekurangan ngoten niku, Bapak. Makane semua niku mas'ulun an ra'iyati. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah iki ra'in wong sing reksa. Dan semuanya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kula kinten iki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
5: Radio Suara Jomba.
6: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Keri,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong.
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBCIndonesia.com yang berjudul begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Radio Suara Jombang.
6: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Kucae dicampur lagi kadung turu omahe Kak Sido dirawat.

0: Oh, panganan kari cicik dadak ditotol ya iki.
1: Sawangane kok anyi-anyi.
0: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini lu ngono waduh aja isini-sino Mas Vicky Pendi apa ngene. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta.
1: Gak lo. Kone nek njonjong asmane liyan pancene cocok.
0: Lho kenyataane nduk TV sing
1: nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngejokno mergo tau degake kaos iki.
0: Kaos kotak nabi semet. Tapi gak apa-apa sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhotno seduluran timbang kepaten obor lho ngono lho.
1: Iya iya.
0: Angger kepaten kicut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku.
1: Dulur apa?
0: Oh, pokoke sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Wis gak tau ngekek ya wis gak dulur.
1: Lah lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen iki. Nek mendayang merone sing jam sepatu, kaos kaki.
0: Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana?
1: Oh, iya.
0: Menghadapi teman bagaimana? Ngomong ojo sampai menyinggung perasaan.
1: Harus begitu.
0: Sebab wong iku watake iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira konco gak mangkel lho iki lho ya apa carane?
1: Carane ya iku mang.
0: Nah, iya.
1: Ngepilih setengah halus.
0: Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo konco iku ya, ojo dipek dhuwur pek nisore. Lek iso sepatune colongen.
1: Lek dipek nisor suwe-suwe gak ya welas ya.
0: Lho, but mari iki bahasa Indonesia.
1: Lho memang.
0: Memang. Memang.
1: Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah Kartolo ini sudah semayanannya itu tidak cocok.
0: Apa war kok semayanannya itu?
1: Nah coba.
0: Wah kan ini hanya yang
1: wong rem. Waktu ketemu dengan saya di apa tuh di perempatan jalan. Iya dok.
0: Iya.
1: Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya.
0: Talek ngomong gue permen mulekan di sini. Ngomong baik ngomong permen.
1: Sing ngemut permen sapa?
0: Apa sih istrimu ada apa?
1: Udah kenapa marah-marah dengan saya?
0: Kenapa?
1: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
0: Kon niku pisan ngisin-ngisino aku ben pindho ngisin-ngisino wong Krembung kon niku. Wong Krembung niku kabeh pinter-pinter iso maca lan nulis, bahasane ya cocok.
1: Iya.
0: Mek situk tok iki sing rodok menclek iki.
1: Gak nemen oleh ngelek-ngelekno aku iki nyene.
0: Lho, apa sih dimau-mau?
1: Lho, lah bener ya apa?
0: Nih. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau?
1: Mau kok.
0: Loh,
1: ya dinanti-nanti iku sing salah.
0: Loh, kok iso dimau-mau iku ya apa sih karep?
1: Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih?
0: Bahasa Indonesia.
1: Lah bahasa daerah.
0: Ya diarep-arep.
1: Lho, lah iya, diarep-arep bojoku.
0: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau.
1: Iya, lah kan sih apa, Mang?
0: Dinanti-nanti.
1: Bahasa apa?
0: Lek dinanti ya engko wow.
1: Ya bahasa daerah engko.
0: Iya lek dinanti-nanti
1: dingkuk engko. Kon gelem saiki tak engkuk-engkuk ngono.
0: Oh dah. Oh iya. Iki sekolahe nggo endi?
1: Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini.
0: Menggenyek, menggenyek.
1: Biayai orang tua. Kalau apa lambe kok kan apa-apa itu?
0: Jadi biaya orang lain.
1: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
0: Waduh.
1: Bila perlu jutaan.
0: Lah wong kucing rembes saya gak ngilu. Oleh musombong lho. Wak kon niku aja nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tekamu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok-cowok sampeyan. Sampe keliru cowok.
1: Lho, ini begini coba ya.
0: Iya.
1: Seumpamanya atau seandai katanya
0: iya apa
1: ada kalanya
0: iya
1: umpama saya ini toh bangsa Indonesia
0: iya
1: saya hidup di tanah Indonesia
0: iya bener
1: juga saya termasuk bangsa Indonesia
0: cocok kaitannya
1: yang saya minum air Indonesia
0: dulu kas minggir
1: umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lho kok kan ngayanya
0: orang jahit ke jungkel kerasa aku. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar.
1: Apa?
0: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
1: Lho, kan bedane padha ae lho.
0: Padha ae.
1: Iya.
0: Lho, kok iso?
1: Lah nek kon kurang percaya ya.
0: Contone sih.
1: Contone ae.
0: Iya.
1: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis. Contone ya.
0: Iya.
1: Wite gedhang iku kon nek ngarani basane apa?
0: Wite apa gedange?
1: Wite gedang.
0: Nek wite ya tebok.
1: Omong amu kono ya gedange iki lho.
0: Lah ya gedange.
1: Iya.
0: Lek gedange
1: pisang.
0: Iya, basane
1: pisang.
0: Bahasane
1: iya pisang.
0: Iya padha ae. Iya.
1: Anak pete. Basane apa?
0: Ayam.
1: Lah ya bahasa Indonesiane
0: ayam.
1: Lho, ya apa kok?
0: Iya.
1: Lah nek sapi.
0: Sapi basane
1: lembu.
0: Bahasa Indonesiane?
1: Ya lembu.
0: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
1: Lho ya mendol.
0: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
1: Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
0: Lho iku lek sapi.
1: Iya.
0: Upama saiki wedhus.
1: Ya mendol.
0: Lah terus bahasa Indonesiane?
1: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
0: Iku lek sapi.
1: Iya.
0: Lah saiki upama wedhus.
1: Wedhus bahasane ya mendol.
0: Nek bahasa Indonesiane
1: iki lek nyawe.
0: Ini kula ngene tok wis
1: mangkelan
0: ngono. Kemeru, wong garung aku pinter ya iku lho.
1: Panjang kon kemetok.
0: Waduh. Si saiki tak takon ya.
1: Iya.
0: Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi?
1: Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih.
0: Kok ya akeh cara Jawa, Pak?
1: Yo omonganmu kuwi.
0: Akeh cara Jawa.
1: Ayo cobaan.
0: Pamane aku medhe nang nggonmu.
1: Ya aku sing di omah
0: nganggo bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Permisi.
1: Magrib. Iki kalau kaya arek.
0: Mari.
1: Mari.
0: Halo, Cak Munawar.
1: Wah, Dik Kartolo.
0: Lho, ayah ke mana?
1: Wah, sedang tidur, Dik.
0: Oh iya. Istrinya ke mana?
1: Juga tidur.
0: Anaknya
1: tidur.
0: Loh, ket malah tidur tok. Wernane mek situk. Tidur tok.
1: Kak jane lambemu njaluk didedeli korekan wayan kon.
0: Alah cara Jawa lah akeh.
1: Kok iso ngarani akeh?
0: Ki
1: umpamane kon sing di omah aku sing mendayo.
0: Iya.
1: Permios, Dik.
0: Deh. Kon kandakno bastol kon. Permisi.
1: Iya, permisi.
0: Oh, monggo.
1: Oh, inggih.
0: Monggo Cak War.
1: Lah, Bapak tenggu ndi?
2: Sari.
1: Oh. Lah, rakyatipun Dik ta lho?
2: Tilem.
1: Lah putrane?
0: Ndekok. Rakyat awernane.
1: Mosok nek
0: tidur to.
1: Iya, nek mbok ning ngorok.
0: Iya.
1: Kon niku enakmu kon pek dhewe.
0: Apa meneh aku balik rono ya?
1: Iya.
0: Saiki tak ge persoalan adus bapane.
1: Iya.
0: Oh, halo.
1: Halo, Dik Talo.
0: Kemana ayah kok gak kelihatan?
1: Wah, sedang mandi, Dik.
0: Mandi ya?
1: Iya.
0: Nah, istrinya kemana?
1: Ya juga mandi.
0: Lah, mandi. Anaknya?
1: Mandi.
0: Oh, mandi tok. Wis mau mandi tok. Apane? Kayak cara Jawa akeh.
1: Kayak sore gak tau ono bener.
0: Cara Jawa akeh.
1: Dik, kok sok?
0: Apane?
1: Apane? Kula nuwun, Dik.
0: Monggo.
1: Lho, Bapak sawu nopo, Dik?
0: Bapak kula dateng iki.
1: Taksi siram. Lah, Adik.
0: Adik kula?
1: Nggih.
0: Taksi
1: apa ya?
0: Adus.
1: Nggih. Lah putrane Dik Tolo sing elitne enten pundi, Dik?
0: Anak kula ta?
1: Nggih.
0: Taksi Bluron.
1: Lho ya.
0: Iya. Iya. Wong aku dhewe milih kok.
1: Dak. Kupinge tolo enak digigit ngono ae.
0: Apa niku? Kita sing penting saiki aja kere-keren puro basa. Ngono nek kurang ngerti ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa e? Kanu sing iso belas apa.
3: Waduh rek, wong bahasamu iku bahasa koden.
0: Ono maneh.
1: Penyakit teko iki.
3: Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar.
0: Kuwi ndak buku nduk. Omae Sapari piro ae?
1: Apa wong leles wadahe kacang itu?
3: Panjenengan iki bojoku meracang.
1: Meracang.
3: Eh, aku saiki wis tenang rek uripku rek.
1: Syukur.
0: Syukur ya.
3: Iya. Suwe lah gak butuh kondang.
0: Ya wis iko 10 dino iki.
3: Iya. Aku anu rek nang desa.
0: Oh, lha lha opo nang desa kon?
3: Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war.
0: Loh, dadi apa?
3: Pangone Pak Lurah.
0: Lah yo nduk. Nduk kutu enak-enak ya, dodol bakmi.
3: Iya.
0: Kok iso nang desa dadi pangan, gak tambah mloro iki jeneng.
1: Lah ngono kok iso ngomong dinas ini.
3: Lah iya dinas angon war.
1: Lah irungmu njaluk stand pet jane kok iki.
3: Tapi penghasilane rek.
0: Penggawean kutu lan desa ku padha ae.
3: Iya.
0: Lah ngono ta? Ono kutu lek gak nyambi gawe ya dhewe.
3: Nganggo. Si
1: aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangan.
3: Iya.
1: Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Nah,
3: bayaran dinas arek.
1: Sak wulan piro?
3: Nek uang makan ni lumayan rek.
0: Iya.
3: Sak wulan niku 50.000 uang makan.
0: Lho. Wah, ya.
3: bayarane
0: iya
3: sawulan iku mek 3000
0: arek ki ngon genderuwo bayare iki kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane
1: walik iku
3: walik
0: walik
3: mun tak walak tak walik tak gedhene tak tambah ingus
0: terus terus penggawamu nduk kono apa
3: waduh rek angon wedhus
0: ya wedhus
3: iya ate wedhus-wedhus kendhit
0: oh anu mlulu wedhus kendhit to
3: iya
0: kendhit kadek kendhit budeng
3: ya tak kendhit budeng war kendhit iku sayangane Pak Lurah
0: ya. Oh iya iya
3: maune ku situk terus tak rambut tak rambut tak ngon dadi 35 wedhus
0: wedhus sing wedhus cilik ah wedhus cilik iki ya sing 35
3: ya sih itu wedhus cilik gede campur lho
0: oh baik tadi wedhus sitok ya apa lho bang?
3: Eh?
0: Tadi dingon sapari suwe-suwe tadi 35
3: tadi 35 wedhus
0: bareng kon ngon
3: tapi kok wedhus gede tadi 88
0: iya
3: saya wedhus cilik
0: bareng dingon kan ada lapangan
3: iya
0: sikile mbentuk labuh
3: iya
0: lah dingtuk kalau dengking 39 iya
3: bareng ngono rek apa sih awak tak jane nyambut gawe selancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki
0: wah medhi arek
3: waduh nambal arek ditukokno bapakne sepeda motor anyar
0: oh, bapakne mari oleh duit trabasan
3: bareng ngono sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iki
0: iya belajar
3: iki belajar muni
0: lum kok iku sepeda motor tak tempeh iku rek
3: gak lancar wong
0: belajar iya iya
3: bareng di belajar mana lo cekelek ngoang wedhus ku kawus
0: iya
3: iya rek waduh tampar disendat wedhus pedot
0: waduh soro kan ri
3: waduh tak tututi aku melayu sampe sifat alis
0: sifat kopin kon melayu sifat alis sifat tunggo iki yo sifat kopin
3: wah terus yo apa sifat kopin
0: iya
3: tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah
0: oh jelas kan dilereni Pak Lurah
3: lah ya makane ku tak uber wae
0: kate ilang temenan wis kon dihukum
3: warang wedhus kendhit iku melewai bawah antar tak uber
0: iya
3: wis cidhek-cidhek tak saut tampari lho
0: kok saut terus
3: kene wedot
0: wano saking wedi saking wedine dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
3: mas terus apa iki aku ber terus sampe di mana wedhus iku tetep nok ngarep
0: eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah
3: iya warang wedhus jange mencolot kalenan tak saut sikile
0: mesti kene loh
3: kene mesti
0: kene wedot sikile wedot aduh saking banterin lah ini
3: banterin tak uber sampe dimana wedhus
0: iya
3: war bawaan terbawaan tak saut kupingi war
0: terus
3: kena
0: wis kena wis
3: pedoh
0: hei anak wedhus kok metel
3: war ngono rek anak juglanan
0: iya
3: wis bantak cekel cek kena
0: piro kabeh iki
3: kok bantal tak walik parek esuk biar iku arek iki
0: apa sih lo
3: apa pringi
0: pipi takon iki mas
3: oh untune kartolo balung tok
0: sedana ngene nduk ya
3: apa
0: kon nek keping urip mulya
3: iya iya
0: mamamu batesane sampe sak mununa
3: apa
0: ana ngrungokno kepingku sampe tak pasang kabeh ayo motoku sampe kero menggoe pungasane ngipi.
3: Lah maksudmu ya apa?
0: Oh. Ya ngipine kok dhisikno.
3: Lah terus aku ngipine tak dhisikno iku turuku kapan?
0: kon wadhe wong jange turu ya tetep-tetep nang ndek tanggaku.
3: Heh, ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup.
0: Wah, wow. Iki menjelekan mana jange?
3: Lho, pengetahuan umum iku luas.
0: Gak anjane safari saiki termasuk spitir wheel.
3: Apa spitir wheel?
0: Ya, omong kancamu kaya ngene iku lho contone iku apa
3: sih? Lho, ngene lho mengetahui pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya.
0: Iya.
3: Si aku takon saiki. Yang paling penuh, besar
0: takon apa mbadai?
3: Penghasilan bumi ya.
0: Takon apa mbadai?
3: Lek takon
0: niku wong gak ero lek mbadai ku wong ngerti.
3: Mbadai.
0: Yo ayo mbadai.
3: Yo yo. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
0: Mbadada. Anakku iso jawab.
3: Endi?
0: Lah cepu.
3: Cepu?
0: Iya.
3: Kono tok.
0: Iya.
3: Iya kono tok.
0: Iya.
2: Nggih, aku. Kon iki Mbak Dewi apa panjene kon niat notok ya aku.
3: Lah saiki pabrik gula lho.
1: Pabrik gula iku jati roto.
3: Apa kon notok?
1: Iya ya kon. Iya apa sih nek karepe ngomong iki? Oh, mergo kon notok iku mang apa?
3: Kon notok iya tak totok.
2: Lho, kon notok.
1: Lah cocok keprocet sesa iki tak badhe kan.
3: Iya.
1: Uyah, nondi?
3: Uyah.
1: Iya, sing gedhe
3: duro.
1: Ali anget ya. Apa kono tok?
3: Akeh lho. Eh, Aliana.
1: Wis burung gak notok aku.
2: Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi?
3: Babar.
2: Kono tok?
3: Enggak. Pacar ono kono lho ono lah.
2: Soale wales kan lho.
1: Lah terus saiki beras sing ndi sing gedhe?
3: Beras.
1: Iya.
3: Kerawang.
1: Kerawang. Temen aku.
3: Iya.
1: Apa kok nunjuk?
3: Kon aku bales aku arek.
1: Bales. Kok kemarin durung tau didugang lempengi kok. Eh, kon muni Cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah Cepu iki.
3: Iki ta Cepu.
1: Iya.
3: Termasuk Jawa Tengah iki.
1: Lah kok mong Jawa Timur.
3: Sampe mong Jawa Timur.
1: Krungu arek sekolah-sekolah kon. Wah,
3: wong aku
1: Jawa Timur iku ndi sih?
3: Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki lho.
1: Surabaya iki?
3: Iya.
1: Mawur Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Hah? Mergo wetan.
3: Mawur ae.
1: Kowetan,
3: padha Bali para kene.
2: Kartole iki ya opung Jawa Timur kok Banyuwangi.
3: Eh,
2: ya terus e Jawa Timur?
1: Iya ndi?
2: Madang. Wetane Banyuwangi lan nek segara. Lah ya ya iko.
3: Loh,
1: niku ngomong.
3: War. Eh, aku saiki oleh cakepan grup.
1: Waduh, pelawak.
3: Iya.
1: Nah, iki.
3: Nah, iki jenenge grup iku terbatas 5 orang.
1: Jiwaku pelawak yen ono nomah kudu banyol.
3: Kedepan kita kejar rek.
1: Iya.
3: Lah berhubung grup iku membutuhkan wong 5 gak ono mek 3 termasuk trio.
2: Kak. Ya. Jadi sing sing wis sing pencilakan kartola. Sampo. Aku merono ya mertuani petan di banyol. Iya.
1: Aku yen ngene pak pelawak.
3: Iya.
1: Lek banyoli konco enak dadi bareng banyoli penonton. Gak oleh balayas sih
3: kan. Aku melok tak?
1: Ya melok.
3: Trio lawak ya?
1: Iya iya.
3: Lah saiki ayo nyanyi jual beli rek.
1: Wah iya. Iya pung-pung rendeng jual beli ki. Enak lho.
3: Iya. Ya perasa murah mbengan lah.
1: Iya.
2: Ono blek ya dikulak dikul malen.
3: Iku kulak rosokan war.
1: Ya apa jual beli ya?
3: Jual beli munawar karinya gak itu.
1: Iya apa?
3: Judulnya nyanyian nih bangun tidur.
1: Oh iya
3: iya. Bisa kan?
1: Iya iya.
3: Langsung langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi
1: yang enggak itu.
2: Saya kan enggak itu.
3: Kon ngomong pakai sabun.
2: Oh aku ah.
3: Iya. Bangun tidurku terus mandi
2: pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi
2: pakai sabun.
3: Eh, gosok gigi pakai sabun.
1: Pakai odol.
2: Odol.
3: Mari sabun odol. Diulangi pakai sabun.
1: Pakai sabun di sini.
3: Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi.
2: Pakai odol.
3: Habis mandi ku tolong ibu.
2: Ringkes ringkes.
3: Membersihkan tempat tidurku.
2: Tati minggat.
3: Sip sip boleh. Sip es.
1: Bosok ringkes ringkes kati minggat.
2: Ayo.
1: Iku aku duwe.
3: Apa?
1: Asli. Kati campuran burung kakak tua.
2: Nah
1: ini. Iku lo.
3: Kalau nonik yang asli ki. Kati campuran ngombe putih ya lo.
1: Karena aku dewe rumah tau.
3: Burung kakak tua, burung kakak tua, burung kakak tua, burung kakak tua,
1: lo ya.
3: Sila, kok kau nantar kakak tua?
1: Lo asli, kadek campuran di mana? Umprit barang lah kano. Mana gereja ya kano? Baru ya kano.
2: Burung kakak tua tok.
3: Iya lah, burung macam-macam lah dari ranji, wah.
2: Kawin.
3: Cocok guyonan rek.
2: Iya.
3: Saya kisim penting, ayo, andu ayo.
1: Nang warung?
3: Iya.
1: Duit temen apa?
3: Duwe.
1: Oh, sih, sih, dulu sih.
3: Ayo, iya.
2: Piro, satu selawi.
1: Eh, cara ninggu ambil anda lu, ya
3: ngomong. Ah, iya,
1: diatur. Omongi diakai.
2: Melaku-melaku di cek, main kepeduk. Karena wedok tau.
3: Iya, iya.
1: Iya,
3: iya.
1: Ayo,
2: ayo. Ayo.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang,
5: Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.com.

0: radiosuarajombang.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mulai
2: gendeng kabeh.
3: Dik, tekan ndi?
4: Bapakmu ndi, Dik?
2: Enggak ama.
3: Ono ama ya. Kon golek ngadep warung kono ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggo ketok bapakmu wis gak sudi.
5: Peteng jange luwe male warek iki.
4: Lah,
2: kok iso lho ya padha ae wong dodol.
4: Warek iki delokane wangi ambune ayu.
5: Walik goblok,
4: walik menek sapa sih, Pak?
3: Oh, ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah.
2: Jange lapo sih iki?
4: Lah nyandok,
6: sabar ya Mbak Karto lho. Arek iki nek ngomong lambene kok lelak lelo.
4: Dek kene, Dek. Kene.
2: Desak-desak penyopet ngono nangan.
3: Opo?
4: Kaenake kok.
3: Wong lanang saiki ya ngono, kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak ana sing duwe.
2: Iki kono. Ana sing duwe.
3: Sopo sing duwe?
2: Bapak. Ayo.
3: Oh iya.
2: Aturi, atut.
4: Apa?
5: Sandalmu jepit kon peniten iki nek sikil kuat aturi aku.
4: Lah, mateni cekelan menawar kene.
3: Wis, anu Dek, nggo duwe ta?
2: Enggak apa, orang belanja ada yang gawe, apa sih?
3: Lek mulai ojo melaku, sana. Ojo melaku lek mulai.
2: Salah apa?
3: Melayu aja, gelis ya.
2: Loh, ngawur, anak tren, Pak.
4: Loh, rambutnya berintik.
3: Wajah ini...
2: Wesuwe, tak keriting, no.
4: Alisin anggar sepisan.
3: Kembangannya warung kone.
2: Kembang apa? Kembang apa?
3: Ya, kembangannya, mulanya laris. Apa, Ri?
4: Rambutnya nyatis. Dulu ini manggulan, lolololol.
3: Apa?
4: Iki lek aku iso.
2: Anjane mari udan iki mang pasare jembrot cak.
3: Udan.
4: Udan.
2: Tolong Pak iso ana kene
3: iki. Lah
4: apa sih, Pak?
3: Rambut 1.500. Lho tumune kemrotok.
2: Mesti ana ae.
3: Sepurane Dik wong anjen arek kurang ajar. Wah wis.
2: Ketara nek wong kurang ajar mesti gak duwe dhuwit.
3: Lho, kon ro arek ing wong teko pasar mang. Mudun sik tas mudun arek. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan.
4: Masa?
3: Ngeloh jikar ya.
2: Nge-nyek. Alah, dek, kucing juga ngingung yang ngilok nge-wong.
4: Hari ku ayo gulungnya mandre.
3: Hari ngelung gadung ini.
4: Ngelung gadung, man. Kalau ngelung gadung, gulungnya.
2: Tak ada yang cacatan ini.
3: Itu ngono. Kalung.
4: Kalung? Kau cuci-cuci ini?
3: Ngawur lah. Lidia, dek. Lidia.
2: Ketemang lah tak kontok aja.
3: Bukan ini belonjo kurang akeh sih.
2: Temen tambahin, tak?
3: Kena nak pira, nak pira.
2: Ana iki lho,
3: 2000. Iki tak silih dhisik ya.
2: Parok. Lah kok enak wedok ngontorok.
3: Kedudukan kudu ngilap lho dinari. Duduk rek duduk bonange.
2: Sampeyan lho ngenyek-ngenyek. Ambakno ngene sang al geduga ta mek pekakas ngene-ngene iki.
4: Arek iki wetone ndi lho? Pati itu.
3: Pati. Kon ngawur. Kemanisan iki lho.
4: Namun, namun.
2: Kita nang ngene nang warungku. Ketok tak tutup, gak sudi aku diandoki wong ngene-ngene.
4: Yo bre, arek ayo ngerobek kelu.
3: Wala munyak kebadut kon niku.
4: Eh, arek iki potongane sangkuk lho, Dek. Bahaya iki. Biasa iki mikul banyu.
3: Lah para wedok mikul banyu
2: iki. Sampeyan kok ngawur mawon ta? Alah, kok ngirunge, ngirunge kok sentolop ngono.
4: Sentolop, ya ngene sentolop.
3: Saya tak terang.
2: Terang apa ndi?
3: Nggo sepedaku.
2: Sepeda
3: ndi? Sepeda apa mau sepeda Cina? Ngomong kamu kan ngeblakrak kan ini jane.
2: Kan ini bajing.
4: Kayak gini lho. Kan nawar sementara lagi ngalal di sini. Ya?
3: Iya.
2: Kalau apa ntar?
3: Bojomu jangan bobot.
4: Iya bang.
3: Bojomu bobot kan?
4: Kan belum tau dilanjut. Kan
2: kita
4: tau lah. Buatan tadi, kok bojomu belum buatan tadi.
2: Tadi?
4: Buatan tadi, cik tadi
2: apa?
4: Cik tadi tangan itu.
3: Tapi gelem mau dirabi safari sing wedok sing dhisik. Oh, iku arek suge. Wow. Mati ni sing wedok dhisik.
2: Siapakno?
3: Dibunder kloso sing wedok.
2: Ngono iki.
3: Ayo sik ambek aku wis.
2: Nanti.
3: Ayo wis.
2: Nalengete iku.
3: Lha rumah sampe kate nang ndi?
2: Nanti.
3: Ya ayo wis ngene.
4: Kayak ngene lho. Alah. Engko ya arek iki kok nek seneng kon dhek sendiri menawar loro atine ya.
3: Iya.
4: Seneng menawar aku mbek kon loro pikirku. Saya kayak join yo. kerja iki.
3: Kok ono kelakon opo kok gawe kowe? Wis duduk jodohmu iki arek sik arek kon wis tuwek. Wis kekek-kekek duduk jamane ri.
5: Karena beda ta
3: Bapak. Tak icake gulune cek melet kene. Ora
5: ngajar iki. Oh, awake wis garing.
3: Wis
5: nang Bapak awas.
3: Nang mule.
4: Nang karta nang.
5: Endi tasku? Tasku endi?
4: Batine gak rela.
5: Tasku.
3: Oh, tas iki digowo-gowo dhewe. Apa iku tas dikempet ya takon.
5: Gak iki mah jani saceng iki sing gak ana untune.
3: Lho. Oh, anjene anake. Wis aku manggal mari basmani temen.
4: Arek masih gile belak. Pecah-pecah sih gila
3: kan gue sih kok delok anjok-anjok saya gila wis nyim ya
5: ngerasain
3: loh
4: belipet aja belipet ya
3: kok baiknya oleh aku masang keliru kaya
4: keliru apa?
3: Guna aku sih mamel
6: gak anak basman ini gak minta minta minta gak sahabat dompet sih gak ada isinya ya
4: kaya ngomongin di baru
3: wis ini aku makan ambil basman aku tahu yo ambil konjok liat nang Arabi ditutup lawan waktunya aku gak bayar baiknya. Saya sombong perukannya ni, tak tahu.
6: Bener lah kalau mana. Wingi sore maghrib, ya. Kira-kira setengah itu. Udan deres, karku ngayup.
3: Ya.
6: Bener kan? Lawangnya terus ditutupi warungnya. Wis.
4: Ngayupmu ngayup utang oleh kat ditutup ya apa?
6: Bener nak aku utang.
4: Ada, setelah saya ke Banyu Biru 500 sebulan itu.
6: Ya, dan tak sahur itu apa?
3: Pun saya ingin naik, tak biji ya. Dah. Soalnya beten-beten ini basemanku. Nek ono unggu kaman kita unggu kerana beti. Pokok ingu.
4: Ya.
3: Kondisi ya.
4: Ah tak butasi ya.
3: Ya.
6: Air. Ya. Aku tak nyusul ya.
3: Ya. Mulane. Sembarang itu kok akal kok. Sebab apa sih? Akal bare okol ku siji. Nek okol gunakno kekuatan, nek akal gunakno pikiran. Tapi nyoto contohnya kayak aku iki. Nyambut gawe marung ini masalah. Wis, luwih-luwih sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang. Urip wis tuwa, di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulinan jaman Jepang. repot. Mulane sing darane warung iki umum ya warung Pak Basman, ate anakku koyo ngono. Lho untunge anakku ngerti, bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Adik warungku itu memang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum siapa kan? Lho,
5: teko kan.
3: Ya apa kon niku? Wis. Gak. Lho, ket mau ngenteni kon iki.
5: Dadal apa?
3: Lho, dadal apa? Ya iki sing dicepareni wingi, dicepi ngenteni kon arene.
5: Kok iso dadan ngarene wingi didol maneh lupa ngene kon payu.
3: Ngenteni kon, nah, kas ngenteni kon, ngerti iki. Lah kok nang pasar mah ya apa nang pasar mang?
5: Nang langganane iku prai kabeh gak kondo, Pak.
3: Lho, lah kabeh onjo kok.
5: Ya gak oleh gedange gak ono, telone gak ono.
3: Oh, ya gak ono.
5: Gak ono, bungi gak ono.
3: Lho. Nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iki amene biasa wis mam. Mari mam, mi, mari mi bubuk.
5: Mi bubuk. Layon ngono
3: ta? Layon ngono ta?
5: Bapak jane bayi ae, Pak.
3: Lah nek kon gak blonjo, gak oleh blonjo. Terus bapak iki mangan apa kok iki? Ayo. Nek berarti sono iwake. Ayo.
5: Iya ya gak tuku iwak iki mang aku ya bengong.
3: Lah iya. Yo pokoke niku dakno.
5: Ngene ae mari.
3: Iya apa?
5: Iku mang lho. Sapa di sebelah itu lho.
3: Oh,
5: mancing kepan oleh lele.
3: Pai iki ta?
5: Iya digenteni mari.
3: Lele ni tukune. Gondene.
5: Oleh arek ya oleh akeh.
3: Iya. Lele nek sekon tuku. Iya ya.
5: Mari Pak tuku ae gawe iwak ya.
3: Iya gawe iwak.
5: Diapakno penake Pak Lele ne?
3: Dolno ae cek balik nang kancane.
5: Aja ngono ta Pak, sampean niku.
3: Wong kon kuarek wedok cek goblok iki sekon niku. Mosok gak iso masak sih.
5: Lah ya digoreng ta, diserapah.
3: Lele ku nak ya, go nang ngono sumur, betet tono.
5: Betet?
3: Iya.
5: Diketok.
3: Iya diketok-ketok ngono.
5: Aja sakno Pak.
3: Antarane. Wis mari kon ketok-ketok nak ya, uya ono.
5: Iya.
3: Iya.
5: Perih.
3: Ri
5: Pak sakno Pak.
3: Wis sakno. Wis mari kon nyai ya gorengan. Iya.
5: Lho mloncot.
3: Dengkulmu anjlok. Kon piye apa? Kon iku arek dewek.
5: Bapak iki
1: Arek edok nak, mosok gak ngerti perpisahan sik kon.

0: Barang tak buka paling jengongok. Kok niku yo apa kok niku?
1: Sampeyan sing goblok.
0: Lha ya apa?
1: Nek welute jengongok sampean jengongok apa pisan?
0: Ora jengongok jengongokan.
1: Cek bapak.
0: Kok nek kandhani yo. Omah iki yo pusaka, kamar bedaringan. Gak beda wae beras. Bedaringan yang paribasane masih gak separuh sak gegem ono berasi. Padha nek kendi, kendi ngono wirasat nak.
1: Wirasat apa?
0: Kendi ojo sampak kotong, rong dino kotong, angare apes. Aku ngomong kasini kendi wisan ono banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebek nang ngene blumbang bunyi mungkur ngene. Kon dekek meja bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek glegek glegek seger. Ben enggak iso turu bapak.
1: Apa?
0: Iwak gatul nglangi nok kene. Goblok iku adakno. Boleh galapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih? Kon niru dedekmu gak ngono kok niku. Oh, arek kok.
1: Barang salah
0: kok
1: tinggal minggat
0: kabeh. Ya aja adakno.
2: Eh, halo, Bas.
0: Lho ya kurang ajar arek iki.
2: Ya.
0: Wis, wis.
2: Ya sae.
0: Iki anak bener ta? Iya. Ngono kan buriang kon. Apa sih?
2: Temen anak bener.
0: Iya, iya.
2: Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gedhe.
0: Lho gak ngene urusanmu sih iki. Lho gak boleh urusan pesen-pesen lho anakmu.
2: Gak ngonone engko durung wayahe omah-omah nang peno omah-omah no.
0: Soale omah-omah lho apa jare aku sih. Dadak kon melok ngatur lho, eh?
2: Rumah kamu itu wong tanding kanca.
0: Oh ngelingno ta?
2: Kon iku wong siji gak usah ngurusi rumah tanggane
0: wong. Rungokno umplung iki.
2: Anake Basman iku didol bas diguwak. Urus-urusane.
0: Eh, Bas. Kon gak tau diculak uang apa kok. Hah? Kon ojo peringisan lho utangmu lho. 500 utangmu lho ya.
2: Ya, Bas.
0: Apa?
2: Kita mau anak bener ta?
0: Iya.
2: Lah kok siji?
0: Iya, Mbok.
2: Mana peno ayu.
0: Iya, kok.
2: Delok bener gak kayak senggot.
0: Lho.
2: Kuning kuning, maknanya biyen ya kuning.
0: Ya kuning bojoku biyen.
2: Kena coklat.
0: Lho, ya asu kan iki.
2: Mergo lair e biyen dari bedek.
0: Ngombe ngombe ngombe.
2: Ya ngombe kok tak ngombe nak.
0: Kan es, es.
2: Apa?
0: Es.
2: Apa es? Es ono apa? Es lho, kok iku pelot tapi lho kok iku. Wong iku model-model ngomong wong tuwek arek iki.
0: Iya,
2: ngono lho. Es. Apa?
1: Iya,
0: es. Ya lah. Ya nak anu kalau es es anak
1: apa?
0: Ya es batu tak apa nek es batu kan kerikil lah bangun kok duae.
2: Endeng bapak niki.
0: Jo guyon ta, aku iki nang warung.
2: Ha ta ono.
0: Ya si anu liyane, liyane liyane.
2: Nek es entek grajine kon rene. Sing graji udele bapakmu rene.
0: Munawari kok mau jalan terus arek iki.
1: Lho,
2: pernah kok wis siap-siap nang gelas-gelas putih kok apa putih?
0: Iki ta?
2: Iya,
0: susu panas.
2: Oh,
0: susu panas.
2: Sing ireng ya?
0: Wedang kopi.
2: Ijo-ijo. Lah sing ijo.
0: Kopi lumutan. Ora, Bang. Kok tak jejet dodom nek rontok jantungmu kon.
2: Dodol kok kopi lumutan ya.
0: Ya apa iku?
2: Kopi giras.
0: Si, kon kok model-model kala aku marah gak ono istilah kopi giras.
2: Iya.
0: Saiki kok nanti muni kopi giras, si, apa sih maksudnya?
2: Ya legi ya keras.
0: Aja
2: dititawan legi keras ngono kan.
0: Apa?
2: Wis gaekno kopi ngeren.
0: Lho sik ta. Campur macan aku.
2: Lah apa?
0: Lah ya apa kepikiran?
2: Pokok yang gerireng.
0: Ya ngono dikek renter ae lah ngono. Ayo ayo ayo.
2: Iki gak ana kena di mana. Dua jam kok koyo watu ngene iki, Mas.
0: Lho ya.
2: Iki pirang dino nginep arek iki?
1: Iya lah, nek 40 dino.
0: Tak, Mas, kok niku ade war, kok niku niat tanduk tak. Ngerusak warungku
2: kok. Bondo tentang cepos ini ya.
0: Lho.
2: Iki sini nang kok kari kelawang
0: beda iki. Iki sini jero, sini peloran iki. Nah, ora kon
2: ngono. Kone sego pecel umum aja.
0: Lho iya.
2: Lawir ya ajeng
0: cikrak. Ono.
2: Ajeng cikrak.
0: Ono ajeng cikrak.
2: Lho kok nggoku wingi krawone di krawon kecambah.
0: Apa?
2: Krawon Pak Kudur.
0: War war.
1: Pak
0: nyek iku. War war. Ranmu kok cebuk kon iki. Kon lu cebuk sih. Nek saiki cebuk lu plastik, nek berep.
2: Nah, kon iki nek gelas iku nek lempitno dagak mburi war.
0: Iya.
2: Kenapa tak kena ketemu gelas malam berduduk ini kan?
0: Meloro teriku. Dah pipiku cek kering cek abang. Botol tak deblok tak usap.
2: Dodong.
0: Iki bengi ceplok nek bengi. Iki lho. Iki ceplok.
2: Lho kate cak botol-botol ni lah.
0: Lagi ceplok.
2: Masa.
0: Ceplok.
2: Ceplok.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Niki hikmah sangat penting kangge kita gunakan urip niki. Terus pundi supaya urip niki senajano cendek umure ning hasile kathah. Aja sampai umur niku panjang tapi kopong. Mboten enten paedahe. Bismillahirrahmanirrahim. Rupa umrin ittasa'at amaduhu waqalat amdaduhu. Barupa umrin qalilatin amaduhu kathiratun amdaduhu. Ada kalanya usia itu panjang masanya. Tetapi sedikit faedahnya. Dan ada kalanya usia itu pendek. Atau singkat masanya. Tetapi besar faedahnya. Para bapak, umur niki mun dipastiaken kali Allah. Umur niki dipastiaken kalian Gusti Allah niku semenjak rumiyin. Awit wonten zaman arwah umur niki pun dipastiaken. Nalikane Allah meniup roh dateng bayek tase wonten kandungan. Nalika si bapak ndeleh bibit wonten rahime sang ibu niku ditampani kalih malaikat. Enten malaikat sing dipasrai ngatur bibite bapak teng rahime ibu. Nalika ditampani malaikat, malaikat takon, ya Rabbi, mukhallaqatun am ghairu mukhallaqah. Gusti, nutfah niki, sperma niki didadosaken tiyang napa mboten. Menawi Gusti Allah dawuh ghairu muhallaqah kalih malaikat ditumpahaken. Menawi Gusti Allah dawuh muhallaqah iku didadekno manungsa. Lajeng malaikat takon rajulun am ungsa. Niki jaler napa estri. Lajeng takon malih syaqiyun am sa'id. Niki besok dadi wong cilaka napa wong bejo. Honiyum an fakir. Niki besok dadi wong sugih napa dadi wong fakir. Bareng malaikat niku kadah mengajukan pertanyaan, Gusti Allah dawuh deloken ning Loh Mahfud. Kanten niki mun ditulis teng Loh Mahfud. Di kepastian-kepastian Allah sing ditulis wonten Loh Mahfud niku disebut qada mubrom. Qada mubrom. Dene kepastian-kepastian Allah sing boten ditulis wonten
Loh Mahfud disebut qodok mu'alak. Qodok mu'alak, qodok kepastian yang masih digantungkan. Digantungaken mboten enten sing ngerti niki. Kejaba malaikat, kejaba Gusti Allah. Malaikat pun mboten ngertos. Sing ngertos namung Allah piyambak. Contone mu'alak upamane. Iki besok pinter. Asal mempeng leh belajar, temenan leh jaluk ning Gusti Allah. Iku besok budu nek beling. Misura gandulan Gusti Allah belajari beling pisan. Mu'alak niku ngonten gampangane. Iku besok sugih kapan gemi. Iku besok melarat kapan boros. Manane dadi nggih ungkapan kata-kata pepatah rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya. Iku satu ungkapan mawon. Lah niki kuwabe niku tergantung tengene istidat tergantung teng istidat persiapan-persiapan. Lan sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuhku benere temene le menghadap ning Allah. Akhire malaikat ndadekaken nggih. Si janin, si jabang bayi atas perintah Allah, petunjuk dari Allah. Di hakikine kabeh niku Gusti Allah. Nggih. Tapi juga enten malaikat sing dadi lantaran. Sing nyeblokno udan niku hakikate nggih Allah. Nggih perintah malaikat nyeblokno udan. Sak temene sing nukulno bibit pari, bibit dele, bibit wijen, bibit klopo, sejatine nggih Gusti Allah. Tapi Allah perintah malaikat dikengken ngurusi niku. Nih bagian malaikat diterangaken wingi kabeh niku kanggo menungso. Nah para bapak, nikilah jenenge kepastian. Kepastian yang dulu niku disebut sabiqah. Termasuk kepastian niki panjang atau pendeknya umur. Dan bocah niku besok umure pendek berlahir wis mati. Enten bocah niku besok umure pendek isik mbrangkang umur 2 tahun ibune tledor gremet kecemplung jublangan mati nggih. Di kecemplung jublangan banget namung jalaran tok mawon, jalaran. Para bapak, ya enten bocah si umur 5 tahun kena flu burung. Nggih. Enten demam berdarah niku kabeh ku namung jalaran. Nggih. Kabeh niki men dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane didawakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kapan wis teko ajale ora kenek jaluk maju, ora kenek jaluk mundur. Iki para bapak. Lah di mana arti Allahumma tawwil umurana? Allahumma wasi arzakona. Allahumma tawwil ojo kliru nek dungo. Allahumma tawwil dakarona. Allahumma tawwil
umurona, ya Allah pengen paringi panjang umur kulo. Sing dimaksud dengan panjang umur ialah umur itu penuh dengan iman, penuh dengan kekuatan iman, penuh dengan ibadah maring Allah, penuh dengan zikrullah. Kapane penuh zikrullah, isine padet. Ke umur niku kapan diisi ibadah terus isine padet. Iku jenenge umur yang berkualitas. Yo kapan umur iku panjang kok digawe bola sodok. Umur yo panjang digawe sekat. Umure panjang digawe PS. Umure panjang digawe internet. Ate internet sing ora-ora. Umure panjang, gak panjang umure tok, panjang ikune barang. Wong internetan terus. Nah niku akhire bener umur dawa tapi kosong melompong, gak ono isine. Ora bapak badang ku nek wis mati ora iso njaluk bali mboten saged. Sesal kemudian tak berguna. Nah, para bapak niku wau pertama sing diterangaken umur niku enten sing panjang tapi paedae setitik. Dicontohaken nang mriki kaya dene amale wong sing padha lali. Iki padosi mawon perbuatan-perbuatane wong sing lali ku berbuat apa? Berbuat apa? Di saat ini takon bae pak bapak polisi-polisi ku saman takoni. Nek enten kumpul rojabiah berapa ribu. Enten kumpul hol Mbah Yai Mustaqim berapa ratus ribu. Enten kumpul malam Selasa iku berapa ribu. Ora tau enek tawuran. Nate tawuran. Kapan enten orkes niki hari tulang orang talu Mojokerto tawuran, tawuran, tawuran. Lawang sing ngaji ku katok e cekak arewek dok pisan sing ngaji. Ya mesti ae murite tawuran. Jane upamane upamane negara ku ora oleh atik ngono-ngono ga oleh, oleh kumpul ngaji tok ngono insyaallah apik kok negara. Jane iso mbuktekno lho, mbuktekno sing apik ku sapa iso mbuktekno. Kapan enten orkes, Pak, dangdut, berapa personil polisi sing dikerahkan? Ngeten niku situk mun mboten enten polisine. Aman gak ana apa-apa. Kapan ngoten niku cobi, nggih, pan dangdut niku berapa personil puluhan, nggih. Kadang sing mboten ngatasi. Mboten ngatasi. Jadi perbuatan orang yang lupa ngene ku wau judi penggaweane wong lali nggih. Lajeng minum-minuman keras penggaweane wong lali nggih. Dolenan bola sodok penggaweane wong lali. Nggih, menyanyi-nyanyi orkes dangdut dan lain-lain penggaweane wong sing lali. Ngosok nek elinge iku adek buka-buka koyok ngono iku. Ya bener dangdut tapi nek omahe rama ya. Ya taatilah ibumu. Lah ngono. Kok karuan iku ana wekasan, ana wasiate, ana mauidhoe. Nggih. Ah para bapak, dadi wong sing lali iku uripe ku mung lali ning gone Allah sehingga perbuatannya
perbuatan yang melawan kersane Allah. Menentang kersane syariat, hanya nuruti syahwat, nuruti kesenangan, nuruti kesenangan. Iki walaupun umurnya panjang, saniki bangga nek enten wong umure di atas 100 tahun. Ini usia terpanjang ya sedunia. Oh. Tapi tinggi apa? Jadi jangan bangga panjangnya umur, tapi banggalah umur walaupun pendek tapi penuh dengan amal. Penuh dengan ibadah. Jadi sing kula critakno niku wong sing padha lali maring Allah, sing nuruti syahwat, syahwate nafsu. Sate nafsu niku para bapak nggih nuruti kesenengan apa iku penggawean-penggawean sing dadekno lali Allah. Nggih. Iku jenenge syahwati nufus. Penggawean sing dadekno lali maring Allah. Rekreasi ya, neng Bali delok wong paten renang iso sampe neling Allah gak ngandel aku. Ya rekreasi neng Kenjeran lanang wedok apa iso eling Allah. Niku namanya perbuatan-perbuatan yang melupakan Allah. Terus bapak niku walaupun panjang umure, mboten ten paedahe. Kula nate cerita datang panjenengan sinten Saddad bin Ad. Saddad bin Ad nalikane Nabiullah Ibrahim diperintah Gusti Allah plesir-plesir agar bisa melihat keajaiban-keajaiban ingkang dipunciptakaken Gusti Allah. Niki ben bolak-balik kula critakaken jenengan. Allah pertama pedhok wong sing pendek umur. Tapi badai niku penuh zikir. Pertama pedhok seorang anak muda berkulit hitam mengembalakan kambing. Niku angon wedhus wis kulite ireng rupane elek. Angon wedhus pisan. Nabi Ibrahim ketelatan air minum. Ajeng nyedek kalih bocah niku wau. Jong, ngopo Pak? Sama napon duwe air minum. Wonten Pak, pengen milih nopo. Nopo milih air putih, nopo milih air susu. Air susu kula nggih gadah, air putih nggih gadah. Wis anu wae, Jong, air putih wae. Monggo Pak. Kan pengembala kambing ku nggawa tongkat kanggo menghalau kambing. Niki lho Pak, endi to Jong wong watu ngono? Nggih pengen pirsani kula tutuke. Nggih. Bihaqqi khalilillah tok manjur. Nggih. Masyaallah. Nggih. Mulai mulai sama jajal watu keperuken. Lekuk sampai diparingi karumah koyok ngeten, bener bucani kuangon wedus, tapi lisane gak tau lere nyebut Allah. Atine eling terus, lisane nyebut asmane Allah terus. Lawon ning padang pasir, di hutan belantara. Katia omong bek sopo, wedus gak ngomong yura kenek. Jadi sini ku namun penuh dengan zikir, penuh dengan zikir. Yeah. Kelihatan Nabi Ibrahim itu kagum, gumun. Napa pengen gumun to Pak?
iya aku heran wong lagi iki aku weruh. Lagi iki aku weruh. Napa jenengan pengen kula duduhi sing luwih nggumunaken malih? Iya, Jong, ajale duduhana apa iku sing luwih menghirankan lagi. Kula niki lho, Pak, nek nyeluk nggih bihaqqi khalilillah. Dengan hak kekasih Gusti Allah, kula niku nyuwun napa mawon diparingi mbek Gusti Allah. Bihaqqi khalilillah ya Allah, kula nyuwun roti mergo kula luwe tek roti niku pun dugi, nggih. Mun kula cekel teng tangan. Dadi niki teng pundi-pundi mboten nate sangu botol lakuah niku mboten nate. Boten kok kula sampeyan badhe ziarah men beleh pitik. Sing wadeng diadahi trimus kuwatir keluwen ning dalan. Ya piyambake mboten teng padang pasir mboten beto banyu, mboten beto panganan. Nggih. Terus kula niku nek sampun matur bihaqqi khalilillah, nggih nyuwun panganan nggih langsung dugi. Nawi kula ngelak bihaqqi khalilillah kados niku wau watu kula tutuk nyumber metu toyane. Nggih. Mun kula nyuwun napa mawon nek bihaqqi khalilillah niku diparingi kalih Gusti Allah. Oh iya ya, iku gumunno ya, Jung ya. Nggih, gumunaken. Lah terus awakmu ku ya wis ngerti khalilah niku sapa. Nggih. Mboten. Pokoke kula pireng Gusti Allah gadah kekasih. Kekasih arane khalilillah. Nggih. Tak kandhane ya nggih, khalilillah ku aku iki lho. Ibrahim Khalilullah panjenengan ngono. Iya, langsung mati. Masya Allah. Lah umure lagi pira umure ini? Lagi pira tapi penuh dengan zikir. Penuh dengan zikir. Nggih. Kalengan wedhus mboten nate leren, istighfar, selawat, zikir. Mboten nate leren-leren terus. Dadi umur iku pendek tapi hakikatnya panjang. Karena penuh dengan anugerah Allah, penuh dengan pemberian-pemberian Allah. Nggih. Lahirane Nabi Ibrahim niku bareng niku pecah pelek. Niki langsung enten sinar saking nginggil. Nggih. Sinar niku koyok badai niku war. Niki terus mengandap kaya kerucut ngoten, mubeng sinar niku. Pelek tengene jenazah, jenazah niku ilang. Nggih. Nabi Ibrahim kagum, heran, jenazah pun ning ndi parane? Mboten sumerep. Napa sak badane disinggol kali sinar sing berputar-putar-putar. Pelek niki apakah terus langsung tenggelam di dalam bumi, apakah ditarik ke langit? Nabi Ibrahim piyambak mboten sumerep. Nggih. Iku pendek, umure pendek. Isih Joko, isih cilik, nggih. Pendek umure. Tapi kados niku karomai. Nggih. Saking nopo, saking dikire mboten leren-leren tengene Gusti Allah. Para bapak, akhiripun Nabi Ibrahim terus diperintah Gusti Allah munggah gunung. Bareng munggah gunung, akhirnya wonten griya teng dhuwur niku ada dua pintu. Nabi Ibrahim terus masuk. Bareng masuk ternyata sakjerone griya niku enten dipan, enten gerdin. Gerdin itu terdiri dari emas. Enten kasure diparingi spray dari sutra. Terus gerdin burine niku enten dhuwur kaya gerdin sakniki niku lho. Lah sing mburi nggih, mburi niki dhuwur. Lajeng
jenazah teng dure gerdin niku dihiasi dengan 70 unit perhiasan. Wis mati niku, wis mati niku dihiasi kanggo 70 unit perhiasan. Ngenten mahkotane, nggih. Enten nopo sing teng kuping mubeng niku, ngenten plat baune, ngenten gelange, enten kalunge, pun niki nek diitung niku 70 unit perhiasan. Raja rak ngoten napa, nggih. Kinto-kintole dibinggeli, tangan-tangane digelangi pelat bau. Niku sampai 70 unit perhiasan. Terus teng amben sing mburi koyok papan dari emas niku enten tulisane. Nggih. Tulisane bahasane bahasa kuno. Wah niku Saddad bin Ad niku jenenge. Padahal kaum Ad, kaum Samud niku zamane Nabi Soleh. Hum Adamun Idrusunuhun Uduma Soleh wa Ibrahim. Ini zamane Nabi Soleh. Para bapak, zaman Nabi Soleh niku enten wong jenenge kaum Ad, enten kaum Samud. Ad niku gadah putra lanang loro, Saddad ambek Sadid. Lah sing niku jenenge Saddad. Tulisane ngeten cara di bahasa Indonesia kan cara dicara Jawa no. Aku adalah Saddad bin Ad. Usiaku 1000 tahun. Usiaku 1000 tahun. Aku pernah nikah gadis 1000 gadis. Wah, aku gadis sak Jombang. Kelewat gak ono gadis sak Jombang sing pantes dadi bojone ratu ku pira. Nah niku 1000 gadis. Dikaruniani anak laki-laki 1000 anak laki-laki. Sing lanang tok, sing wedok ra diitung. Kebanggaan tiyang sian niku laki-laki. Ku laki-laki niku tampak gagah berani, nggih. Saged kangge mengayomi kerajaan, saged kangge bala tentara untuk berperang. Nek wedok niku mboten perangi dalu tok. Mboten saged nyekel bedil, mboten saged nyekel tombak. Nah, mulane kebanggaan niku laki-laki. Saya mendapat karunia anak laki-laki 1000. Harta kekayaan saya kumpulkan. Saya membuat bangunan iroma dati imat. Iroma dati imat niki para bapak pun nek diterangkan panjang. Gampangane surga di dunia. Saddad bin Ad niku seneng maca kitab-kitab Taurat. Kitab-kitabe wong dhisik. Terus dengeriku nerangaken bab swarga. Lajeng akhire nugasaken balane kengken golek tanah sing pantes kangge surga di dunia. Pun keliling sak jagat niki. Akhire manggihaken teng Son'a Yaman. Teng Son'a nggih. Yenten kota jenenge Irom teng niku dibangun. Padahal niku pekerjane jutaan pekerja. Ratusan ribu arsitek. Ratusan ribu tukang. Nggih. Para bapak nggih. Bukan main. Pagere mawon gedung niku pager sanes gedunge niku saking perak saking emas. Pondasine tok mawon batu onik
Dure pagar niku pinten 150 meter dure. Para bapak, gedung niki dibangun sekian pekerjanya dalam jangka waktu 300 tahun. Sampean gak omah pirang atus tahun. Niku sampai 300 tahun. Iki dialiri sungai-sungai. Pepohonan niku dibuat pepohonan dari jemerut, dari mutiara. Umur niku sampai semonten. Akhirnya damelaken babut permadani, damelaken gelas-gelas nggih kangge pembukaan gampangane cara sakniki nggih. Kangge pembukaan pemakaian gedung niku yang pertama kali. Para bapak nyiapaken tok niki 20 tahun nggih. Beberi kambale noto-noto gelasiku masang niku tok suwene 20 tahun. Para bapak nggih. Akhiripun bareng wayahe digiring wadya balane sak garwa-garwane kuwabe dijak badhe menempati niki digetak malaikat Jibril ambelek. Wonge mati kabeh. Apa kok sampai ngoten sebab zalim yang bukan main. Sampai orang di waktu itu mboten sing gadah duit. Duit emas, duit perak. Ini kabeh ditarik dari peredaran. Lah duit diganti nopo lulang. Kulit niku disetempel kali setempel raja. Jenenge Saddad bin Ad. Jadi uang yang beredar niku nggih kulit sing distempel ini ku. Wabeh duit emas winten yang dimiliki oleh rakyat iku semua ditarik dengan paksa. Sampai suatu saat petuk onok bocah yatim kalungan uang 1 dirham. 1 dirham niku duit talen saking perak. Nggih. Nek coro uang Indonesia saat niki keruse kurang lebih 100.000. Tapi niki talen saking perak. Damel kalung bocah yatim. Dijaluk pisan disendal. Nggih. Bocah yatim iku terus nangis. Bareng nangis malaikat niku geger. Malaikat niki melaknat dateng tiang sing nangis no bocah yatim. Para bapak, karena kesalahan seperti ini waktu nganggoni gedung niku begitu masuk badhe seneng-seneng para bapak langsung ambruk sing jenenge surga sing darani iromadatil iman. Sampai saat ini masih ada bekas-bekas. Tiang-tiang sing dhuwur-dhuwur. Imat-imat itu cagak sing dhuwur-dhuwur. Yang dilalah pada biar itu mas perak inten. Saya ini jadi watu biasa. Ini mboten sulit bagi Allah merubah. Ini para bapak. Mulanya di bawah ada pesan. Maka barang siapa yang melihat saya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu ambek dunia. Ojo tertipu. Para bapak, ini ojo sampai salah paham. Golek dunia, golek. Diperintah ambek Gusti Allah, golek dunia. Al-kasbul halal. Al-kasbi itu usaha mencari rezeki yang halal. Itu diperintah. Mergo dunya iku ya kanggo jalarane mlebu swarga. Nggih. Terus bapak, dadi Jumatan mboten saged nek mboten ten dunyane. Nggih. Gawe masjid mesti butuh dunya. Minterno bocah mboten saged nek mboten enten dunyane. Saat ini gawe madrasah tidak mon kanti dunia ya kebingungan. Gawe sanawiyah kebingungan. Gawe aliyah kebingungan. Gawe perguruan tinggi bingung. Ya.
nabrak sana, nabrak sini. Niku kabeh ku butuh donya, butuh donya. Tapi jangan tertipu ambek donya. Tertipu niku dos pundi? Tertipu donya niku nek golek niki mboten gunakaken cara yang diridhoi syara. Nggih. Carane mboten diridhoi syara niku tertipu. Wae carane wal gedual. Ana sing dodol minuman keras, ana sing dodol narkoba, enten sing merampok, enten sing ngerampas, enten sing mencuri, ada yang judi, ana sing dodol lawak. Wae lho Pak dodol lawak. Lha iku kabeh tertipu. Cara mencari dunia sudah salah. Enten malih carane bener, carane bener, tapi bareng wis duwe donya lali tujuane donya. Tujuane donya iku mazruatul akhirah. Mazruaku dadi sawahe akhirat. Lah kok jebul digegemi donya. Nah, kapane donya niku digunakaken semua perjuangan agama. Niku bener. Bener. Mulane diperintah haji mboten saged nek ana donyane. Zakat mboten saged nek mboten donyane. Nyekulano anak mboten saged nek ten donyane. Jadi mencari donya niku nggih diperintah, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu. Para bapak nggih. Mulane niku wau wasiatnya kalau sudah pernah melihat aku jangan tertipu dengan dunia. Loro Bapak, karena dunia itu adalah pembunuh. Tentulisane fa innaha qatalatut, karena dunia itu pembunuh. Loro Bapak saja diikuti saja berita ini. Kenapa Nasruddin terbunuh? Kok jajal diturut tengkorak dunya. Masalah dunya. Kenapa? Kenapa? Pun pirang-pirang nih pitakon kenapa? Kok ada suap? Kenapa? Kok ada korupsi dunya? Kenapa negara kita ini kalau punya sabu-sabu satu on dibunuh nek sak ton malah ora. Tuk dunya maneh. Tuk dunya. Makanya dunia itu kotalatun pembunuh, la'abatun membuat permainan kepada orang. Kewidulinan, la'abatun, khadda'atun penipu. Di dunia itu penipu, penipu. Membuat permainan. Jadi kalau jangan nek kadung dibuat permainan dunia. Kok saja ini rezeki kok Surabaya. Saman Melayu Surabaya. Surabaya seraduk garing. Ono i Jakarta, Melayu Jakarta. Neng guni Indonesia gulik panggilan ku angel. Melayu neng Malaysia. Malaysia duber-uber dibalik no. No kuno neng Singapura. No. Gau no Melayu neng Arab. Lah apa itu? Gidulinan. Gidulinan dunyo. Gidulinan. La abadun. Khadda'atun penipu, penipu. Ora cocok kangelane golek donya mbek penggunaan niku gak cocok. Gak cocok estu ora Bapak. Arep pamangan sego sepiring wae kudu nanduri sawah dhisik. Nggih. Nanduri sawah yang ngenteni rendeng. Dereng rendeng nggih dereng. Engko siatik mbrujul nggih. Adik ngerabat, adik ngelepi, ngeresi, lagi nyebar wini, ngenteni dukule. Dukul kira-kira enten pinten, telung puluh senti dibatei. Jenenge dinopo pak niku. Barengoten terus malah ditandur, ngenteni nglilir. Bang Lilir terus munti ngopeni senyemproti, ngerabui.
Masya Allah, sampai usia 3 bulan minimal. Ini pari-pari sing pari wen niku sampai 1/2 tahun umure. Tapi panjenengan enak temenan, ambune yo wangi. Ini sebangsane ndang panen niku gak enak. Kemrotok nggih. Nah, para bapak bareng wis panen napa mboten kangelan? Sik kangelan, sik ngepaki. Bareng ngoten terus napa mrotoli niku sing napa? Blower napa-napa niku. Bungutun si mepe, bar mepe no pemale di slepno cik diresi mana dipususi, bar pususi diliwat cik kulit kayu barang. Mulai saking nandur ning sawah sampai tekan dadi sego ku pirang sasi, lalu jebule dimplok diluk kaya wis enteh. Di goleke nggih usahane ambek penggunaane ku gak cocok. Niku satu gambaran donyoku ngono iku. Mulane aja sampai tertipu nggih. Golek bareng. Mulane selama mulai saking berujul nggih, gerabak, ngelepi, ngersiki niki kapane selalu dibarengi ambek zikrullah. Eling Gusti Allah, tanah iki gaweane Allah. Aku melukuku diperintah mbek Gusti Allah ngopeni awak, ngopeni tanah nggih. Mungkin nandur ngoten nggih diniati aku nandur ben panen tak gawe sangune ibadah. Terus sampai ngubitno pacul la ilaha ditarik illallah. La ilaha illallah. Ambek mlaku dikir masyaallah. Bener nandur ting sawah tapi penuh dengan isi. Penuh dengan isi, isi zikir. Iku upamane umure pendek tapi sejatine panjang. Para bapak sebab pinopo terisi kalian zikir, terisi kalian ibadah. Nah niku wau umure pinten niku umure 1000 tahun. Para bapak Nabi Nuh ku 1000 tahun. Berdakwah 1000 tahun Nabi Nuh. Iku oleh umat sing melu Nabi Nuh ku hanya 70. 1000 tahun berdakwah ku namung oleh 70 tok wong. Dan Nabi hanya 23 tahun masih kurang. Niki para bapak niku pikantuk sahabat yang hebat-hebat jumlahe niku 100 nggih 140.000 140.000 nggih sahabat nggih niku hanya berapa 23 tahun masih kurang oleh semonten niku nggih disebar ke seluruh dunia sahabat tekannya Nabi mengembangkan Islam. Iku pendek, nggih. Tapi hasilnya kata. Nabi Nuh usianya berapa? 100 tahun oleh titik. Ini ada rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahasia yang dimiliki oleh Nabi Nuh Alaihissalam. Orang bapak, niki wau. Jadi gak masalah pendek umur asalkan isine padet nggih paedahe kata. Para bapak amat iku mongso amdat iku paedah yang paling utama amdat ilahiyah paedah dari Allah itu yang pokok nggih. Para bapak nggih niku imanihim nggih ziyadatun fi imanihim al-amdat al-ilahiyah paidah-paidah ilahi kemanfaatan kepaidahan kenugrahan ilahi niku yang paling besar adalah ziyadatun fil iman, tambahan iman.
iman niku saged tambah, iman niku saged sudo. Iman niku ibarate wong ngoten wong mudo. Iman melulu ibarate wong kumudo. Lah niku saged tambah imane kapane imanku diberi pakaian. Pakaian dalam, diberi pakaian rangkapan, dipakaian jubah. Kaya Nabi gambarakan malih iman niku wit. Wit sing lenjer menduwur, wit sing pokok iku jenenge iman. Lajeng tambahane iman, tambahane ku nek enten pang-pangane, dahane, pang-pangan, ranting-ranting, daun-daun, buah-buah. Ku kapan wit niku kok tambah-tambah dahan, tambah-tambah pang-pangane, tambah-tambah rantinge, apa manek jenenge akar tunjang yang ke bawah itu. Iku jeneng iman yang kuat. Mulane darani pang-pangan iman iku 77 pang-pangan. 77 pang-pangan iku sing paling gedhe pang-panganan maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ku 70 pangen iku. Ini termasuk sholat 5 waktu iku pang-pangane iman. Termasuk poso Ramadan pang-pangane iman. Termasuk memberikan sedekah pang-pangane iman. Termasuk haji pang-pangane iman. Termasuk umroh pang-pangane iman. Yang paling kecil imatotul adza minat tariq. Ku pang-pangane iman termasuk anadhofatu minal iman barang niku. Kebersihan itu termasuk iman. Imatotul adzan niku nyingkrihno apa sing larakno saka dalan. Aja sampai kaya wong sing gak ngenah. Nggih. Sing gak ngenah ku apa paku disebar ning dalan. Ben ngeneki bane mobil. Ngeneki bani sepeda motor. Nah iku wong panjang umur kosong isine niku. Nggih. Ti wong sing paling silaka iku wong umure panjang kanggo maksiat panjang. Nglarani wong wis ngerti nek pines iku berbahaya disebar ning dalan. Yo ngeneki ban dadi gembos. Ora bapak aneh-aneh. Ketok e koyo sandal ngisore diwe paku. Nek ana mobil terus melaku melindes akhirnya terus bocor sawenenge setengah mati.

Pak, ono sing greget ono truk pas wayahe munggah mboten saged munggah. Akhire napa diganjel ambek watu. Nggih. Ganjel watu kuwatah wong truk iku pira iku bane guanjeli watu. Bareng saged mlaku watune dijarno gak dipinggirno. Njaluk dijotos wong iki. Enake dhewe. Kuwi ya nyilakakno wong liyane. Terus mudun watune diinggirno. Iku jenenge imatatul adamin atorik. Ora Bapak, niki iman. Dadi iman niku kapane kuat ziyadatun fi imani, tambah-tambah imane. Ditambahi malih nopo jenenge watakwiyatun li ikonihim. Takwiyatun tu memperkuat keyakinan. Iki jenenge pemberian Allah, paedah-paedah saking Allah yang diberikan kepada hamba yang mukmin. Iku sing paling gede, iku sing paling pokok. Nggih. Mekki sebab siji tambah iman, amale wapi, akhlaki bagus, duwe-duwe ya lumen, ora duwe-duwe ya sabar. Ngoten. Nggih. Di bojo loro-loro ya sabar ngopeni. Ora kok malah bojone loro ditinggal lunga rabi meneh. Nah iki para bapak nggih. Niku jenenge ziyadatun fi imanihim. Nggih. Para bapak lan para ibu. Nggih, satu cara supaya walaupun umur niki pendek, nggih. Tapi panjang paedahe mun sing paling gampang sak wayah-wayah zikira maring Allah. Sak wayah-wayah winginane kluaturaken ibu-ibu ning pawon ndeluk brambang ilinga brambang gaweane Allah. Ndeluk bawang, bawang gaweane Allah. Ndeluk lombok, lombok gaweane Allah. Ndeluk tumbar, tumbar gaweane Allah. Ndeluk mrica, mrica gaweane Allah. Ndeluk uyah, uyah. Masya Allah, niku bener ning pawon ketoke kaya adang, kaya masak. Tapi isinya hakikatnya adalah ibadah. Niku sing jenenge umur terisi padat. Nggih. Kalian dikir maring Gusti Allah. Para bapak nggih, dikir eling mbek Gusti Allah dimanapun kapanpun. Wong dikir niku mboten tek bondo kok. Sing sekolahku nggo bondo. Ngaji niku nggih bondo. Nek dikir niku mboten mboten ate bondo. Nggih gunakaken mawon ati iku kangge eling Allah, lisan kanggo nyebut maring Allah. Ki penuh terisi. Para bapak enten tiyang asmane Ahmad bin Abil Khawari. Nggih. Ahmad bin Abil Khawari niku matur dhateng gurune Abi Sulaiman Ad-Daroni radhiyallahu anhu. Matur teng gurune ngoten, qad ghabattu bani Israil. Qala bi ayyi syai'in qultu bisamani mi'ati sanatin hatta yasiru kasinanil baliyah. Akal hanaya bakal autar. Qala madonantu illa waqad ji'tu bi syai'in. La wallahi ma yuridullahu lana antai basa juluduna ala a'dhumina bala yuridu minna ila sidqan niyati fima indahu hadha idha sodako fi asrati ayyamin nala ma nala dhalik min umrihi. Para bapak, Ahmad ibnu Abil Khawari ku seorang murid, muridnya Abu Sulaiman Ad-Daruni.
Abu Sulaiman Ad-Daruni.

niku orang yang bukan main. Sing sering-sering kula critakno, Abu Sulaiman Ad-Daruni niku sembahyang 2 rakaat, artinya dirinya diberi kemampuan Allah iso sembahyang 2 rakaat, iku lebih seneng daripada diparingi surga seisinya. Masya Allah. Tapi diberi karunia Allah, diberi anugerah Allah, bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, iku luwih seneng katimbang swarga saisine. Abu Sulaiman. Abu Sulaiman Ad-Dhari niki para bapak. Nek pas Ramadan, niku dahar niku 2 kali. Pertama sahur. Hari pertama niku sahur tok. Mari ngono hari kedua, ketiga, keempat yura buka yura sahur. Yura buka yura sahur. Bareng hari yang terakhir Ramadan tanggal 30 nembe buka. Jadi 1 bulan niku sahur sepisan, buka sepisan. Ngacung sapa sing sanggup. Orang yang luar biasa. Para bapak, Abu Sulaiman Ad-Daruni ditakon diaturi kalih murid Ahmad bin Abil Hawari. Kula niki lho Syekh, kok kepingin kados Bani Israil. Aneh. Kok kepingin kados Bani Israil. Sing mbok pingine apa? Kula kok pengin gadah umur kaya umure Bani Israil. Bani Israil ku umure 800 tahun. 800 tahun. Ya tunggale sing kula critakno malah 1000 tahun. Nggih. Kula pengin duwe umur panjang suwampe welek kaya gribu amoh. Gribo niku napa gribo niku adah banyu saking lulang. Sing biasane dibeta wirawiri tiyang sing melintasi padang pasir. Ginjengan yang dulu film-film unta-unta niku mesti nggawa lulang adahe banyu. Ku nek sampe suwe kan koyok gribo elek. Wong tuwa nek umure sampe 80 tahun nak rupane koyok gribo amoh. Umure sampai kaya dene awake sampai kaya dene gendewa kaya dene kenteng gendewa pengen Pak nggih nek enten tiyang Papua ngamuk niku lho sampean delok niku anak gendewa gendewa kangge melepaskan busur panah nggih niku rak melengkung ngeten nggih dadi wong kuwi wis tuwek nemen niku gegere kaya gendewa melengker. Lah kok kaya tampar, tampar iku tampare gendewa nika. Tampar ku ora merit, maksud enten tampar guwedi. Dadi nek umur sampe puanjeng ku geri ku mlengkung kaya gendewa, awake ku merit karek cilik. Merit iku ora slim, Pak nggih. Dadi ana gudang garam slim barang ngoten. Ku merit, merit. Jadi awak iku sampe murid gegere sampe melengkung. Terus akhirnya gurune ingkang asma Abu Sulaiman Ad-Daruni. Aku nyono ya. Apa sing tak nyono ya iku tak tekakno ning awakmu. Tak tekakno. Orang ngono, wallahi demi Allah. Gusti Allah ku gak mengendaki kita, kita umat Muhammad. Tidak mengendaki kulit kita sampai kering. Mboten mengendaki kulit kita sampai kering. Kulite sik seger. Ketok isik kaya ora loro jebule mendadak mati. Nah, kuwi mboten sampai kering to kulite.
Mboten mengendaki kulit niku sampai kering di atas tulang. Ku kadah wongku sing kuru sampai dane lunglit. Yai, tiang sepah kulo sakit mboten lain. Kantung lunglit yai. Lunglit ini kenapa? Kantung balung kalih kulit. Allah tuh tidak mengendaki kita umat Muhammad begitu. Yang dikendaki Allah kepada umat Muhammad hanya sidqun niyah. Sidqun niyah temene niat madhep ning Gusti Allah. Muk iku sing dikendaki Allah. Niat sing bener. Nek salat niati yo sing bener. Nek zakat niati sing bener. Ngaji niati sing bener. Iku sidqun niyah. Ya dikendaki Allah hanya itu sidqun niyah. Mugo-mugo nek sidqun niyah niati bener dileksanakaken mboten niat tok ten. Nggih. Yang dikendaki Allah. Wong kapane temen niate oleh ibadah, bener oleh niat di dalam ibadah 10 hari saja. Nggih. Itu bisa memperoleh anugerah-anugerah yang tidak bisa dicapai Bani Israel sepanjang umur. Nggih. Sakumate kanjeng Nabi Muhammad ku 10 dino tok asakan niatiku bener, hasilnya lebih besar daripada ibadah Bani Israel sepanjang umur. Nggih. Walaupun umurnya sampai 800 tahun. Para bapak jangan nanti ningali nggih. Bioskop judulnya Samson. Waduh, Samson. Samson, masya Allah, para bapak nyawae kayak binaragawan. Samson. Samson ku sak temene jenenge Sam'un. Iku jenenge Sam'un Al-Ghazi. Zaman Bani Israel Sam'un Al-Ghazi ceritane malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi. Mugo Kanjeng Nabi mboten menangi wong zamane Bani Israel citano Kanjeng Nabi mbek malaikat Jibril. Nggih. Ya Rasulullah, Gusti Allah biyen niku gadah seorang ahli perang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu orangnya sakti, ini diceritakno. Merangi musuh di Romawi, ya. Musuh sak balane, sak rajane, sak rakyate ijen tok jenenge Sam'un. Niki mboten saged ngalahaken. Nggih. Sakti Sam'un niku gamane iku namung rahang unta. Rahang, rahange unta niki. Rahang, nggih. Niku panggonane pacete kuku kan bolong-bolong. Nek perang nganggo niku mboten ngangge pedang, mboten ngangge tombak, mboten ngangge panah, nggih ranggae ku unta niku sing ngangge perang. Nek piyambak niku luwe, ya Allah, kula luwe Gusti. Nggih saka rahang unta sing bolong-bolong kutus pecotot metu daginge wis mateng. Ya Allah Gusti kula ngelak niku mancur metu banyune. Nggih. Niku Sam'un. Akhire dos pundi kono gak iso nyekel bojone isih kafir. Nggih. Bojone niki ditipu kalih rajane. Kowe nek iso mateni bojomu iki tak gawe dhuwit emas sak kantong. Nggih. Napa saged kula mateni? Wis saiki anu wae bantu wae. Nek turu uru-uruen, nggih. Banjur iku talenono ambek dadung iki. Nek wis mbok taleni, engko ngabarono, engko balaku teko patenane. Tilem, wong wedok ora pinter ngurung-urune. Pinter, barang turut cuwancang mbek dadung. Lha apa, Dik? Aku mbok cancang.
anu Mas, kula niku rak